Pulau Pari Kepolisian Daerah Polda Kalimantan Tengah bersinergi dengan pemerintah Kota Palangkaraya memperketat langkah antisipasi terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan. Karhutla. Sinergi antara pemerintah daerah dan penegak hukum ini dilakukan mengingat dampak dari kabut asap sangat mengganggu dan berpotensi menimbulkan kerugian besar. Pelaksana tugas Kepala PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya, Henryku Satria Budi, secara khusus menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kepedulian di lingkungan sekitar. Ia meminta warga agar tidak ragu dan bertindak cepat melaporkan kepada petugas jika menemukan titik api sekecil apapun. Di sisi lain, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan memberikan instruksi keras kepada seluruh jajarannya untuk mengusut tuntas siapa setiap insiden kebakaran yang terjadi di wilayah hukumnya. Irjen Pol Iwan menegaskan bahwa penyelidikan akan dilakukan secara mendalam untuk mengungkap akar permasalahan dan penyebab pasti dari setiap peristiwa kebakaran. Demikian saya Sunita Mantikei, sampai jumpa pada berita malam pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Cool apa hari? Balik lagi Suneta nih ya, di rangkaian informasi pesona budaya Borneo ya. Kali ini Kulapa Hari kita hadir dengan informasi dari Kalimantan Utara, ada Tarakan ya. Tradisi toleransi dalam kehidupan masyarakat Tarakan. Ya, Kulapa Hari salah satu contoh ya indahnya ya dapat kita temukan ya di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, kota yang berada di pesisir Pulau Utara Kalimantan ini. Menjadi rumah bagi beragam suku seperti Tidung, Bulungan, Bugis, Jawa, Banjar, Dayak, hingga masyarakat dari berbagai daerah lainnya. Ya, meski memiliki latar belakang budaya yang berbeda, Pulau Pahari, masyarakat Tarakan hidup berdampingan dengan penuh rasa saling menghormati. Nilai inilah yang menjadi salah satu kearifan lokal paling berharga dan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam kehidupan sehari-hari, semangat kebersamaan terlihat ketika warga bergotong royong membersihkan lingkungan, saling membantu saat ada hajatan maupun musibah, sehingga bekerja sama menyukseskan berbagai kegiatan adat dan keagamaan. Perbedaan bukan menjadi alasan untuk saling menjauh ya, melainkan menjadi kekuatan yang mempererat hubungan antar masyarakat. Anak-anak juga tumbuh ya, dengan mengenal beragam sebagai salah satu sesuatu yang harus dihargai dan bukan dipertentangkan. Ya, di tengah dunia yang semakin modern ya, masyarakat Tarakan ini membuktikan bahwa kemajuan dapat berjalan seiring dengan pelestarian nilai-nilai luhur. Sikap saling menghormati, menjaga persaudaraan dan juga mengutamakan musyawarah menjadi modal sosial yang paling penting gitu ya dalam membangun kehidupan yang damai. Semoga semangat toleransi yang tumbuh di Tarakan ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan, karena keberagaman adalah kekayaan bangsa yang harus dirawat bersama. Kulapa Hari, itu tadi ya sekilas informasi. Jangan kemana-mana, masih ada informasi menarik lainnya dari Tarakan ya. Masih dari dalam program Pesona Budaya Borneo untuk Anda berikut ini.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
4: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
5: Woi, Mak! Pun hayal sindai lah. Ika mah hening radio jikau, nah.
6: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndak ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
5: Kai au.
6: Ewe ya tuna tege, jadi...
5: Iyalah. Hong radio nara yang pina, Mak. Menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
6: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
5: Woi! Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi. Nah ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
6: Iyo, jika nai, ye mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda udah nyai.
5: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
6: Iya enda itu.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, Kulupari, dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya. Dan sudah tersambung di ujung telepon bersama prakirawan BMKG Palangkaraya. Halo, selamat pagi, Kak.
2: Iya, selamat pagi.
1: Silakan informasi cuaca untuk Kulupari pagi hari ini.
2: Iya, baik. Terima kasih.
3: Selamat pagi, kalau pagi dimanapun Anda berada, untuk memulai aktivitas hari ini, pagi ini bersama saya, Lian Adriani, dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50% hingga 95%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi Kulupari, perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Kulupari pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Kak Lian sudah menghadirkan informasi cuaca ya dari kantor BMKG Palangkaraya di pagi hari ini. Semoga saja bisa menunjang segala aktivitas Kulupari dan tentunya terus waspada kesehatan di pagi hari ini karena cuaca masih berkabut asap ya, walaupun tidak banyak gitu ya. Tetap menggunakan masker ya dan minum vitamin C ya untuk memperkuat tubuh Anda beraktivitas. Kulupari, kembali kami temani sajian lagi berikut ini menemani aktivitas gitu ya. Bukan aktivitas Anda di Jumat pagi ini.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberkahan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur

Malakai dalam istilah Dayak adalah tanaman jenis paku-pakuan. Sangat mudah dijumpai di sebagian besar lahan rawa di Kabupaten Kapuas. Habitat tanaman ini memang daerah basah dan tergenang. Tanaman ini memiliki sistem perakaran serabut dan cara penyebarannya dengan tunas dan sulur serta spora. Di Kalimantan Tengah, tanaman kalakai cukup mudah berkembang dan bila dibiarkan akan menutupi area yang cukup luas. Tanaman kalakai dikenali memiliki banyak khasiat seperti anti diare. Selain itu dipercayai masyarakat Dayak sebagai obat pereda demam, mengobati sakit kulit, penambah darah, serta dipercaya bisa menjadi obat awet muda. Tidak lupa, pucuk muda kalakai merupakan bahan masakan yang cukup lezat, yang di kalangan penduduk asli Kalimantan merupakan salah satu makanan favorit, di antaranya oseng kalakai, juhu kalakai, bening kalakai, dan lain-lain. Kalakai memiliki nama Latin Stenocalena palustris. Salah satu usaha penganekaragaman penganan kalakai adalah diolah menjadi keripik kalakai yang lezat. Keripik kalakai ini memanfaatkan daun kalakai yang masih muda. Cara membuat kuliner ini juga sangat mudah. Daun kalakai muda yang telah dibersihkan dimasukkan ke dalam adonan tepung bumbu dengan kekentalan tertentu. Kemudian digoreng di atas minyak yang penuh dan panas. Sesudah digoreng dan kering, keripik kalakai pun siap untuk disantap. Perpaduan antara rasa gurih dan tekstur yang renyah, keripik kalakai sangat terasa lezat di mulut. Itulah keripik kalakai, makanan ringan suku Dayak Kalimantan Tengah.

Cool apa hari balik lagi Suneta nih ya, akan menghadirkan informasi untuk Anda. Namun terbatas ya, kurang lebih 5 menit ke depan untuk Cool apa hari dalam rangkaian pesona budaya Borneo. Kita akhiri saja ya. Satu informasi terakhir. Menghormati laut ya sebagai sumber kehidupan tadi, dan kali ini musyawarah dan gotong royong warisan berharga dari Tarakan Cool apa hari. Semangat gotong royong ini masih terasa ya, warga bersama-sama dalam memperbaiki fasilitas. Jadi nilai ini juga hanya mempererat, tidak hanya mempererat hubungan antar sesama, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan tempat tinggal. Bagi masyarakat Tarakan ini, keberhasilan bukan hanya dicapai oleh individu, melainkan oleh seluruh komunitas yang saling mendukung satu sama lain. Oke, Cool apa hari? Itu tadi informasi kami hadirkan untuk Anda ya. Informasi terakhir ya, kita dengarkan kembali satu lagu menjelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Akan ada program untuk Anda, Pesona Nusantara setelah ini ya. Oke, Cool apa hari? Langsung saja kami hadirkan untuk Anda. Bel Akustik Indonesia dengan Tingak Ajar, anak sekolah untuk Anda berikut ini.

Kulopahari, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hazrianur, menyebut baru 5 kabupaten kota yang telah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual. Menurut Hazrianur, regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadikan hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Hazrianur juga berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda HKI juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas serta daya saing produk unggulan daerah. Hazrianur menyatakan kesiapan Kanwil Kemenkum Kalteng untuk terus mendorong penguatan ekosistem kekayaan intelektual di daerah, termasuk melalui sinergi dengan perguruan tinggi dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil riset. Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah siap memberikan pendampingan dan fasilitasi agar semakin banyak perguruan tinggi di Kalimantan Tengah yang memiliki sentra KI yang aktif dan berdaya saing. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalau di pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: di Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Rompat RRI. Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Kulapa Hari balik lagi Suneta ya, dalam rangkaian pesona Nusantara kita menuju Kediri nih ya. Untuk Kulapa Hari kami hadirkan informasi untuk Anda dari Jawa Timur ya. Di Kota Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Sungai Brantas ini telah lama menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat ya. Jadi tradisi larung sesaji di Sungai Brantas ini merupakan wujud syukur masyarakat Kediri, Kulapa Hari. Ya, dari sungai inilah air mengalir ke sawah, menopang aktivitas ekonomi, hingga menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah Kediri. Sebagai bentuk penghormatan terhadap alam, sebagian masyarakat masih melestarikan tradisi larung sesaji pada momen-momen tertentu. Ya, tradisi ini bukanlah bentuk pemujaan terhadap sungai ya, melainkan simbol rasa syukur atas limpahan rezeki, keselamatan, dan harapan agar kehidupan masyarakat tetap sejahtera. Dalam prosesi tersebut, berbagai hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, dan makanan tradisional diarak bersama sebelum dilarungkan ke sungai. Kegiatan ini juga biasanya diiringi oleh doa bersama, pertunjukan seni daerah, dan semangat gotong royong yang melibatkan warga dari berbagai kalangan. Suasana penuh kebersamaan ya, Kulapa Hari menjadi bukti bahwa budaya mampu menyatukan masyarakat tanpa memandang usia maupun latar belakang. Kulapa Hari, jangan kemana-mana ya, masih kami hadirkan untuk Anda informasi pesona Nusantara hingga ke pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, masih dari Jawa Timur Kediri tentunya untuk Anda ya. Baik Kulapa Hari, jangan kemana-mana, kita dengarkan kembali lagu berikut ini, ada Yayan Jatnika Lamunan.

kamu, stunting bukan soal anak pendek semata. Banyak orang yang tak sadar, stunting justru dimulai bahkan sebelum anak lahir. 1000 hari pertama kehidupan, dari janin sampai usia 2 tahun, adalah masa emas yang tak bisa diulang. Sekali terlewat, dampaknya bisa seumur hidup. Fakta yang jarang diketahui, ibu yang sering kelelahan, kurang zat besi, atau jarang minum air bersih, berisiko melahirkan anak dengan gangguan tumbuh kembang. Dan ini mengejutkan, stunting juga dipengaruhi oleh lingkungan. Bukan cuma makanan, tapi sanitasi yang buruk, air yang tercemar, bahkan kebiasaan cuci tangan yang diabaikan. Lebih menarik lagi, peran ayah ternyata sangat besar. Ayah yang peduli gizi ibu hamil, mendukung ASI eksklusif, dan menjaga kebersihan rumah. Ikut menentukan masa depan putra-putri Anda. Mencegah stunting tidak selalu mahal. Cukup gizi seimbang, air bersih, pola asuh, penuh perhatian, dan kasih sayang yang konsisten. Karena stunting bukan takdir, ia bisa dicegah mulai dari rumah, mulai hari ini.

Gulapa Hari, tradisi gotong royong ya, kembali kami hadirkan untuk Anda berikut ini. Di awasinya untuk Gulapa Hari ya, ada budaya gotong royong masyarakat Kediri ini tetap terjaga. Tadi ya sudah kita hadirkan, kali ini warisan kerajaan Kediri, menjaga budaya dan jati diri bangsa. Oke, Gulapa Hari, jika berbicara tentang Kediri, kita tidak hanya mengenal kota yang berkembang sebagai pusat perdagangan dan pendidikan, tetapi juga sebuah daerah yang memiliki jejak sejarah panjang sejak masa kerajaan Kediri. Kerajaan yang penuh berjaya pada abad ke-12 ini meninggalkan banyak warisan budaya, sastra dan nilai kehidupan yang masih dapat dipelajari hingga sekarang. Dari masa itulah lahir berbagai karya sastra klasik yang mengajarkan kebijaksanaan, kepemimpinan, serta pentingnya menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat Kediri hingga kini tetap berupaya merawat peninggalan sejarah melalui pelestarian situs budaya, penyelenggaraan festival daerah hingga pengenalan sejarah kepada generasi muda. Dalam langkah ini menunjukkan bahwa kemajuan sebuah daerah tidak harus menghilangkan identitas budayanya, justru dengan mengenal sejarah, masyarakat dapat memahami jati diri serta menghargai perjuangan para pendahulu yang telah membangun peradaban di Nusantara. Gulapa Hari, jangan kemana-mana, masih ada satu informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda ya. Jangan kemana-mana ya, tradisi gotong royong masyarakat Kediri ya, hadir menjumpai Anda. Kita dengarkan dulu lagu berikut ini ya.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindee lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata. Mamam amun atun khusus.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di rangkaian program Pesona Nusantara untuk Anda, satu informasi terakhir ya, karena kebersamaan kita hingga ke pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Dan jangan lewatkan juga nanti di pukul 9 akan ada obrolan warung Hore untuk kelapa hari, tentu saja informasi yang menarik untuk Anda ikuti ya, terkait kabut asap juga ya. Oke, kali ini informasi budaya gotong royong masyarakat Kediri yang tetap terjaga kelapa hari. Ya, perkembangan zaman memang membawa banyak perubahan, tetapi ada satu nilai yang tetap bertahan di tengah masyarakat Kediri, yaitu budaya gotong royong. Sejak dahulu, kehidupan masyarakat di desa-desa Kediri ini dikenal sangat erat dengan semangat kebersamaan. Ketika ada tetangga membangun rumah, menggelar hajatan, membersihkan lingkungan, hingga memperbaiki jalan desa, warga akan datang dapat tanpa diminta begitu ya, untuk memberikan bantuan sesuai kemampuan masing-masing. Dan tradisi saling membantu inilah tumbuh dari keyakinan bahwa kehidupan akan terasa lebih ringan ketika dijalani bersama kelapa hari. Tidak ada perhitungan untung atau rugi begitu ya, karena yang lebih diutamakan adalah rasa persaudaraan kelapa hari. Nah, anak-anak juga tumbuh dengan melihat langsung contoh kepedulian orang tua ya, orang tua mereka. Dari sinilah lahir karakter masyarakat yang ramah, mudah bergaul, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Ya, nilai-nilai seperti ini yang menjadi kekuatan yang membuat kehidupan masyarakat tetap harmonis meskipun menghadapi berbagai tantangan. Di era digital saat ini, interaksi banyak berpindah ke dunia maya. Kelapa hari, semangat gotong royong masyarakat Kediri menjadi inspirasi bahwa hubungan antar manusia tetap membutuhkan kehadiran, kepedulian, dan kerjasama. Budaya lokal bukan hanya tentang upacara adat atau pakaian tradisional, tetapi juga tentang kebiasaan baik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Itu tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian Pesona Nusantara Kelapa Hari. Kita akan jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan berita mahalah untuk Anda.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

Pernahkah berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari? Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya, di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tumbuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini, lahirlah generasi kuat di masa depan.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Kalau Pak Hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui satuan tugas Satgas Pengendali Karhutla. Seluruh unsur operasi darat maupun udara dikerahkan untuk mempercepat penanganan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah selaku Komandan Harian Satgas Pengendali Karhutla, Ahmad Toyib, mengatakan seluruh personil Satgas terus meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman Karhutla. Ahmad Toyib juga menjelaskan tantangan utama saat ini adalah kondisi lahan yang semakin kering akibat tingginya intensitas hari tanpa hujan. Untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran, Satgas secara terpadu melaksanakan patroli udara, pemadaman darat, operasi waterbombing, serta patroli dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada Barita Mahalau di pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Pendidikan Kulopahari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Ando Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atawa hung kueh BW. Tau bergabung kia mahalau telponike, IET 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atawa hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Selamat Hanjewu, selamat bentuk Anda, Mina Mama Pahari Samandiai, narai kabar ketu mudah-mudahan huang kabar bariga surasi Hanjewu tuh. Iyo, di Hanjewu tuh, aku Suneta, program Warung Hure Haluli Tindai akan kulo pahari. Nah, rai kabar tulah TG Ampi itu lu rumah maja aku. Walaupun aku tuh susung kia membuka warung susung kia Ampi rajaki itu rumah. Yo, selamat Hanjewu pahari.
1: Selamat Hanjewu Kasuneta.
0: Nah, rai kabar tuh
1: bahalap.
0: Tapi cuaca itu tuh dia bahalap lah Hanjewu itu.
2: Iya, teh bujur.
0: Walaupun asep tuh leteng lembut kadang teh amun Hanjewu teh isut bentuk kandau naik pire jam te tambah gitar
2: enggak salah. Iya, iya, bujur.
0: Menurut Ketun Rui Asep te barak weh asal usul.
2: Iya, tak diundang kalah.
0: Tak diundang tiba-tiba dumah lah. Nah, Hanjewu tuh kula pahari perbincangan itah terkait kabut asap, ancaman akan lingkungan tentang kesehatan. Itulah itah hendak TG informasi kia dian tamu itah yak duit tuh dia bayak tamu biasa dumah tulah bara ewen tenaga kesehatan tuh tau memperkenalkan diri helu ketun duit
2: iya
0: kayak TG juga sini yo silahkan ewe helu silahkan
2: yuk perkenalkan arangku Ika Paskaria mungkin tahu intehau Ika. Jadi aku tuh bara Universitas Eka Harap. Tuh TG kayak kawalku Ika sama-sama bara Universitas Eka Harap. Mungkin tahu?
1: Iya, selamat Hanjewu, Mina Mama, Pak Hari Samandia, Ingga Sene, Arangku Erlina Cahayani, sama kila dengan Ibu Ika Endau, aku bara Universitas Eka Harap Palangkaraya. Amun itu Universitas Eka Harap teh, aku bagian kemahasiswaan.
0: Amun Ibu Eka Endau bagian apa?
2: Amun aku tuh bagian hubungan masyarakat dengan kerjasama.
0: Oke, bagian humas lah.
2: Iya.
0: Nah, Hanjewu tuh puna Asep tuh paham nyangit kya entah asing ketun duit tena mangat ya, masih normal. En ka tapi biasa lu kesehatan tuh jaga kesehatan tuh luar biasa lah.
1: Yow,
0: biasa.
1: Bujur Kak.
0: Sangat narekon huluna.
1: Hapan masker
0: je pasti. Je pasti hapan masker.
1: Kak Suneta, entau ngon mie helun.
0: Kau tahu bebe nareh
1: kopi ka helun.
0: Sambil santai kita ngobrol tuh lah.
2: Hindai kuman.
1: Hindai kum. Gawi akan sama menjaga kesehatan nah, kita harus nareh kuman
0: je sarapan. Sarapan. Tapi sarapan atau je bergizi lah.
1: Oh iya.
0: Selain mie itu aku tegik yang masak, masak melei likut teh. Harus masak ya panginan kita lewu sayur.
1: Oh, juhu.
0: Yo juhu juhu. Yo barang tegik lah.
1: Yo tahu.
0: Yo barang aja tahu. Yang lama nareh.
2: Nyuru-nyuru pampil lah.
0: Oh iya TG anu tuh endo harun masak endo nah juhu rimbang. Rimbang tuh bener banget ya kalau tapi dia musim hujan nah rimbang tuh lah langka gitu nah. Rimbang tuh kiriman bara lewu male. Jadi aku yo pas tutu kok itu mengirim makan tuh plus akan jualan ke tuh
1: endo jamu. Mantap
2: dengan lauk berarti Kak.
0: Yo TG lauk anu teh.
1: Saluang TG.
0: Saluang tuh indah muri ke widanem male nah. TG je male pasar tapi herega. Anak pire lah sampai cekilu teh. 40 lah biar mau dia salah teh lah. Wah, hasil survei ikut teh daun
2: bujur sampai ke pasar
0: TPD Jawa TGN handak
1: tahu
0: nah, gitu TPD Jawa TG Jawa. Kurang pundang
1: tahu
0: nah yang gitu duit dia bertekanan
1: aman sih
0: aman aman lah yo oke aku nyiap helu lah nah sementara aku menyiap TG Pang Ewen melelikut teh karena aku mandirakan Ewen lah
2: terima kasih
0: sambil santai danu mana itu
1: danung putih iyo, aku.
0: Iya, putih. Sama sehat lah dia pasti. Namun danung putih itu Mbak ST sehat dia?
1: Asal danung putih enggak jadi masalah.
0: Ya, batu es maksud gue, batu es
1: kedingin. Asal je masak, batu
0: nah,
1: es sana.
0: Nah, itu kan dia tawan, batu es temu itu memilih dengan ulu, entah tepe kasak atau danung langsung berakeran.
1: Tapi amun sebujurnya lah, sebaiknya ya dihindari lah.
0: Iya.
1: Angat. Jute panggau itu ada tawa kelampi lu menampa
0: bujur
2: barah humai langsung anu ah
0: imbit tanu
1: imbit tumbler
0: iya kira anak ku bahot nah sakula cara imbit danu mi ya barah huma nah
2: jangan sampai tepelihi Kak
1: apalagi tupperware lah
0: iya mahal iya rugi
1: tahu balua barah kartu keluarga kare
0: ayolah sampai lah oke ini atu akan pembuka panderita tuh pertanyaan akan ketun dia lu kesehatan tuh lah pas tutu teh aku teh tege janek isik ku kia. Kadang kan tege lu bapilih dengan aku teh. Ewe teh ngobrol kia. Anu kak ku tege lah anu tawan lah mun jitu-jitu masalah jitu. Nah, ketun tuh leha. Jadi ka tumpuan ewe teh aku bertanya. Kebetulan aku telepon warung ibaratnya. Yeah. Nyo teh kan aku tuh ada pengalaman. Heeh, kan kakak kan anu itu rancak Sunda ulu kan ewe bah ku angkayu ya ramu ku teh. Karena ku isik ewe lah mun tege ulu kesehatan maja aku ku angkayu. Syukur kia ketun dia teh maja endo nah.
2: Iya. Ya
0: dengan Bu anu Erlina heh apa ibu nae teh tapi ketahuan kira yang lu kesehatan lupa ibu nae gesakan. Nah, kenapa kondisi kesehatan masyarakat teh biasa teh jita berubah ketika suatu tempat atau wilayah daerah teh mulai terdampak kabut asap kila itah waya tuh kejadian tuh punya nyata real itah tuh lagi bujur. Kabut asap
1: memprihatinkan
0: pak sebenarnya teh lah menurut ketun dia teh kenapa
2: iya kenaku helu gua
0: silakan Rika.
2: Bah, mungkin tuh memang akan kinampil penting kia akan dipahami. Jadi mungkin mandir mungkin bara sisi keperawatan. Jadi amun saluran pernapasan tuh kita tuh adalah mungkin salah satu bagian bara biti atau bara tubuh itah teh je paling pertama biasa teh terkena dampak ketika itah menghirup udara je tercemar asep teh. Jadi ketika asep teh terhirup, maka biasa teh saluran pernapasan itah teh kan akan mengalami iritasi. Untuk sana nah. Jadi akibat teh jadi tahu seseorang teh tahu mengkeme kilo bejemu bah teh melengkung teh kenapa begatel atau dia pehe-pehe kilo teh pilek kenapa dalai urung-urung urungnya teh dia lalu mangat
0: dia pasti mencium ewa asep
2: iyo perih-perih kaya kan mata-mata teh
0: mata hinai bujur
2: jadi tuntang kaya mungkin kondisi tertentu amun misalkan TG muncul keluhan seperti atau sampai seke
1: kase
2: asma
0: buah anu heuk kana tanah.
2: Iyo bujur.
0: Iyo. Perlu kambuh heuk teh.
2: Bujur. Jadi mungkin namun eta teh merasa ah bae jemu isu ti biasa ih. Tapi sebenarnya elek lo teh. Jadi tetap ita perlu nari istilah memperhatikan perhatian. Terutama amun ternyata paparan ita tuh lalau terus menerus. Itu kan sesuai dengan kondisi wayah tuh semakin kilau-kilau bertambah asep atuh. Jadi punah harus
1: tambah mohon tapi asep atulah.
2: Iya.
0: Mohon berarti asep teh tambah mohon atau asep tambah are? Bahasa
2: iya. Kinampi anu
1: tambah are dan mohon gitu
0: iyo. Dan asep kan biasa berahunjur.
2: Iya. Mohon ke ita.
1: Dan kita kan dan terus terhirup. Menerus
2: bujur.
1: Dumah tarus
0: iya, iya kan. Iya, kayak kalune jeung menghirup
1: teh
0: binatang ibarat teh hewan, teh asu pusa teh terdampak
2: iya. Ya. Iya, oh teh oke yo
0: haban ki ya event teh kita.
2: Pasti event.
0: Iya, punah ngasih ya kadang ku payah event biasa teh rami. Kan pusa tuh lah biasa teh rami bangang guang kere uru sih.
2: Terus semangat tuh
1: benye mampir lah.
0: Iya, semangat. Mulai
2: jiwa. Ispa iya teh.
0: Iya, iya karena dampak ya event teh ternyata pastilah dia baitah kalune. Akan je peliharaan gin sama itu nawi asep tuh kan menyeluruh
2: dia menyeluruh benar bujur
0: semua
2: bujur.
0: Kita terus menghirup
2: bujur
0: nah kira-kira TG lah cara menangani secara narai lah kalau istilah kuan ketu nah namun jadi tak kena jite kira-kira narai menangani ya te.
1: Menangani atau mungkin mengurangi. Yo mengurangi kalah yo
0: atau menghambat kah narai kah
1: amun menghambat kan alam.
0: Iya, menghambat.
1: Baliknya tamun benar menghambat.
0: Masker kita tetap tamik.
1: Iya, bujur, bujur. Nah, amun seandainya akan mengurangi lah langkah-langkah yang untuk mengurangi atau melindungi itah kutekan bara kualitas udara yang dia bahalap. Nah, jadi ji paling penting teh halah mengurangi aktivitas intu luar. Amun jadi alo mendesak nah boh intu humai ku teh netep intu huma. Baste amun seandainya memang itah perlu keluar huma misal karemagah anak sakula kan jo pasti harus hapa masker ku teh limbas teh are mihup danung putih. Nah, baste maka kuman ti kuman je ya bergizi lah kuantitas sayur mista yang mengandung protein misalnya kare tantelu kute kan mastena istirahat yang cukup lah angat daya tahan tubuh ita teh tetap baik kute amun je bara sisi keperawatan nah kesehatan kute pa je paling utama teh memang harus hapa masker amun ita balua kanikate harus hapa masker
0: tapi tekana amun kaun bakas dijebat dungil di anak pemasker kenampi itulah.
2: Aduh, arek kieu lah.
1: Memang iya bujur-bujur memang.
0: Itu menganggap teh dia lalu bahaya ku teh teh. Biasa intel ke miana. Jadi dia handak bemasker.
2: Paling dia mungkin sambil memperhati kondisi udara umuma berarti. Jadi lalu buka-buka amun masih asep-asep teh.
1: Mendaya mun asep aja tabal. Nah mungkin salah satu cara ate adalah mahining siaran gitu.
0: Nah pokoknya kita mahiningi siaran ita. Tema wanita di bahalap mbak dia. Dan ya pasti harus wajib kan untuk masker tuh ya wajib lah.
2: Bujur. Sambil kayak mungkin anu kak menghindar rokok kuma.
0: Kan asep kia.
2: Iyo penting kia teh. Jadi ya sampai
0: akan jadi biasa merokok keadaan lo tuh
2: menambahin dah ya
1: menambah resiko aja pasti lah
2: kan pasti jewen-jewen rentan
0: ya, jadi dia patuh ke mewah rokok kan
1: iya nah. Bujur
2: tapi tadi are kia kan jewen-jewen rentan teh kan kilau anak uluhan
0: anak-anak lah
2: bujur je bakas jalan sia.
1: Mane ibu je batihi. Iya batihi atau mungkin lu je dengan tege resiko sebelum kilo je tege penyakit asma kute kan.
0: Iya elah jika kalau kan ewe jerentan
1: kalau kita bujur.
0: Nah halau lah kami asep rokok teh rasa nara yang ngat kami angku lah. Perlu lekit ikre mele baju.
2: Bujur.
0: Lagi kelimas basampo teh aku kejengkel. Aduh kok angkat lah. Kok malah itu aku kelimas basampo. Lembutnya kesombong dia aja sombong.
1: Iya.
0: Kita teh kan risik. Kelimas basampo kan harum teh. Nah, kan?
1: Iyo,
0: nah lalu merokok lekit ya merokok aduh pun aja kesalih aja ngata teh. Jadi akhirnya kawalan jelek kantor tuh mun aku nah lawin dia bahannya imbing
1: misalkan
0: lagi imbing rokok aku pati imbing kayak aku mikir aku pandir di jalan lo bahan apakah
2: mantap ewe. Berarti dampaknya
0: ya langsung peh bau langsung gitu nih langsung
2: mati berarti harus iya berarti TG anu ya TG respect kah
0: TG jadi ya kutek lah perlu hari ini panjang lebar kisah aku akan event perlu guang kere sawah guang kere anak ya banget kewen mah ini kilo mau khotbah event tapi dikawalan kan ya sama paham ya hureh tapi hureh teh TG manfaat akan event kuangku kalau sawam di kadwe ne tuh kuangku hureh ya
1: bujur
0: tersinggung kutek kan jadi tawan dengan kutek ya biasa oke lanjut lah kutek bisik pensanan deh
1: siap siap
0: kira-kira tuh
1: jadi pasak anu itu anak
0: oh jadi yuk sambil iya hayal pandir netelah yuk duan helu kudua lah kita wanu ben ikut tege sesi bahwa tetu na warung hureh na tege sesi tege roh yung bak itu kebetulan lagi balua
2: kebuat ti berarti
0: yuk kebuat kui tege kejel yang ikut lagi pemasak jadi ya tekar ya perlu akan kita jadi masak kok sesi ci jadi masak ci yuk perlu anai aduh dia sabar na ben tu
1: gawi juhu-juhu awen tau na gawi kan salah satu akan mengurangi kan mencegah kan harus kuman bergizi
0: daya tahan tubuh bojor heh tuh ye panginan gitu lu heh sambil kuman helu lah
2: nyeruput tuh
0: keme angat helu en kurang narai TTGI silahkan gitu ye nambah kereuyah petsin lah
2: siap
1: terima kasih
0: nah TG kisek hina itulah amun akan kelompok masyarakat tuh najib paling rentan endo nah he tadi gitu dia mandir endo karena bu Eka endo kalau lu bakas anak-anak wah
2: iya
0: karena kabut asap teh bu ini event jadi lebih berisiko teh kira-kira aminarai
2: event lah endo kan je perlu perhati teh kan awi event-event je kurik endo lah
1: bayi bayi balita ibu hamil
2: ibu je betihi teh ulu-ulu je punah teh je riwayat
1: lah
2: jadi mungkin misalkan buen ulu anak uluhan lebih
0: berisiko
2: kita perluin merhati jadi biasa teh kan awi sistem pernapasan anak ulu teh masih berkembang enggak jadi tentang event kayak mungkin cenderung lebih aktif dia tahu lalawano dia tahu lalaw mander jadi kan lebih lebih aktif lebih anu jadi kan kebanyakan ke anuan teh lebih arete event menghirup mah bercampur-campur tuh blasteran aku tuh
1: gawi sambil kumana
0: yo sambil kumana terus kan mander itu keren sedikit
2: tuh seken aku tuh belum blasteran aku tuh yo jadi endo kan lebih aktif event jadi kemungkinan menghirup udara bara lingkungan jadi dia bahalap tuh kayak jadi lebih are gitu ya. Jadi ya mudah, semoga mun huma tegi anak uluhan. Jadi ela bayami teh mungkin apakah anak uluh teh bajemu atau dia. Jadi tapi teh kayak perlu memperhatikan nampi tasenga, nampi aktivitas siapa tahu nare tegi perubahan wayah tuh. Misalkan pas kilau tuh jadi harus segera amun tegi muncul tanda-tanda teh nare teh arah teh kita langsung
1: fasilitas.
0: Tapi mun masih baik-baik saja kadang kan masyarakat teh kutik. Heeh. Heeh. Masih anak teh masih tobangan kutik teh dia kebelesan.
1: Aman nih kalau.
2: Itu balik
1: lagi memang itah tuh ka amun dia haban teh
2: dia
1: handak je memeriksakan kesehatan.
0: Nunggu haban helu.
1: Memang ambi.
0: Nunggu jadi menjatuh. Ujah kon uluna harun
2: makan bujur.
1: Anu sambil menambah ke au Bu Ika tendau lah. Gawi memang je anak awau ka je balita ibu hamil anu nare tambi bue itah je lansia tuh dengan penderita asma dan JTG penyakit paru, mesti je penderita penyakit jantung. Nah, JTT memang beresiko sama kilakuan Bu Ika, Bu Henewen beresiko gawi fungsi organ newen teh sensitif. Sehingga narai wanita kare asep jika nah anu tahu
2: tami-tami
1: tahu muan penyakit. Kare tau kambuh asma wanita naje are teh paling anu anak lu kurik tuh ispa paling, nah ispa infeksi saluran akut. Pernapasan
0: iya iya
1: akut ya di kare batuk pilek jika na kajip ite amun batuk pilek kan amun tege iya asma atau kambuh asma pasti nah, anak uluhan
0: iya nah amun aku nantuani itulah nantuani tapi hindai jitame kere puskesmas rumah sakit nampara are yang piwin kau atau masih aman-aman nih masih hindai lalau narekon uluhna
1: hindai je anu lah amun sement aku kan rancak ya lewat narek wanita na puskesmas je Bukit Hindu hete Jekan Raya hete ampi amun pasien tulah selalu ada. Nah, amun je kisaran are te da tau pang itah mandir oh are metuh asap oh metuh jitu are gawi kan hewan tege data kabuat tu teh. Nah, tapi amun sementara gitu amun di fasilitas kesehatan kau selalu rami pang.
0: Bujur.
1: Iyo gawi are iyo.
0: Iya, bujur.
1: Untuk sementara te hindai coba kareh isek anu Mbah Google gitu lampi ampi data rumah sakit kareh puskesmas itah tu.
2: Jadi mungkin amun anu lah, amun masih baya-baya keluhan ringan, jadi mungkin tahu kayak masyarakatnya masih memantau hong kinampilah istilah menjaga kondisi biti kebuat rumah. Jadi
1: apa masker endona,
2: masker dan lain-lain gitu.
0: Kira-kira menurut ketun duit itulah Wita tuh pengalaman tuh dia biasin dia gitu jika nasep lah.
1: Bujur.
0: Nyelup pire pire jinah halau tuh pasti kena asep kia.
1: 2015 mau dia salah je paling parah.
0: Bujur
1: lah. Jepunah pekat tutup.
0: Negeri di atas awan.
2: Bujur.
1: Bujur.
0: Jarak pandang sampai meter ya.
1: Bujur. Nah, mun metu teh pas masa ikeku itu masih sekolah profesi jite. Nah, mun 2015 teh memang nyata arek pasien itu rumah sakit.
2: Mudah-mudahan
1: gawi itah je arah profesi nah kan berdinas umba ewen kakak itu rumah sakit nah memang arek je karena nare asep jikau.
0: Asep jikau nah, dampak teh je parah lah atau sampai malihi ku teh tege lah kasus aku teh.
2: TG yang dia pasti je
1: pasti
0: rawan penyakit
1: itu kan gawe iya bujur
2: dia rentan gitu je paling
1: iya yang rentan tadi bujur
0: kalau kan tambi buek mina mama pasti bakas-bakas teh harus dijaga teh lah apalagi anak tebela anak awal apalagi jilal harun lahir
2: iya pasti itu tuh
0: ala ala lawan asep aduh dia sampai pire jam umur mun menghirup asep teh kelusanu ih anak keluhan lah
2: bujur tahu
0: abis kan masih tidak
2: bujur tuh dia matang anu
1: teh organ-organ
0: dia sempurna aku
1: udah sempurna bujur
0: yo. Tapi kakarian kia abita tuh jepatuh kana asep nah matuh kia menghirup asep nah en kabitin itah tuh tubuh itah tuh jadi kebal kah narai lah
2: marima kilawa bijaya tegi pengalaman
0: yo henu kan jadi itu karena hindar jadi anggap biasa padahal teh berbahaya
1: bujur berbahaya jadi kemungkinan gawe itah merasa kebal nah oh lo saya pemasker
0: nah, ya,
1: santai keten diabaikan tapi jadi itah tawa adalah kondisi organ itu huang biti itah
0: ya bujur
1: itu kan tertimbun pas mungkin lima jawa nyelu kemudian tiba-tiba tega penyakit yang parah kan kute
0: tega dia hadari kan penyakit narai kute misal kan barang asma asal lah biji asep nah berpengaruh dengan guang penyakit narai nih kute tahu dia kira-kira te
1: amun guang khusus kue, akan
2: je paling tukep memang punya ispa apa
1: ispa kalau? Iya asma
2: tapi amun mungkin
1: amun jadi penyakit beken te kilau. Bisa tahu kia kare kanker paru-paru
2: sampai ke kejal kane ke tahu
1: tahu
0: teo pari kare penyakit teh jadi ela mandang remeh
2: bujur
0: asep ketika tuh lah yo hi wanita je masih aman
2: yo santai gua dia
1: santai ih
0: nampai asep teh
1: mun TikTok helo nan asep
0: mun TikTok helo lah
1: da etawa bahwa resikonya itu resiko ate kan tidak memang tidak saat ini bisa bisa bisa tahu kare perenyelu kemudian kute
2: awi tertumpuk kan
0: terkadang masyarakat tuh hindai sampai pang pemikiran kete jadi ente hanya berpikir untuk sesaat jadi nyangka ente yang
2: mudah tahu
0: tuh yuk aman nih
1: masih sehat ya pi kete lah
0: nyampi gua kan he kayak jauh ke para jantung tegi sih lah kute
1: bujur keseringan teh kute pang memang
0: jadi elak lah kute lah
1: ya elak kute pahari bujur
0: amun angata berpikir hendak panjang umur nek mulai hendak menggurui dah itu itu lagi sama memikir kesehatan dan aku pun tetap hendak mikir panjang umur, tetap hendak menikmati dunia. Indah sampai tujuan teh lah. Aduh, hayalah sampai.
2: Indah,
0: mesti kejam setiap hari. Nah, ampi waktu itah tuh terbatas kalau pahari lah. Akan ibu berdua tuh. Boleh pahin lu penginan ke tuh teh lah.
1: Maka hinda yang atau masih obrolan.
0: Maka obrolan tuh masih hari jahandak isek tuh sebenarnya lah. Tapi ampi punah waktu kurang lebih 2 menit nah itu.
1: Iya.
0: Dia tertawa nampi.
1: Anu kak seneta. En tahu promosi isut gawi ike itu kan kejau.
0: Tahu bewe. Nara enak mandir gitu nih silahkan nih.
1: Kejau bara. Universitas Eka harapkan jadi
2: ya nanjungpai dong
1: nanjungpai
0: hei sehat ya olahraga
1: nanjungpai parak aset
0: tapi bemasker
1: ya nah jadi hendak promosi akan Mina Mama kawan Pahari untuk kue pun jemah hining siaran metutu bahwa IK Universitas Eka Harap membuka pendaftaran gelombang katelu nah narai JTG untuk Universitas Eka Harap tegi jurusan keperawatan nampilah kak lah tegi jurusan kebidanan nah tegi jurusan kesehatan masyarakat nah jadi terbaru tuh dan jitu memang satu-satunya di Palangkaraya
0: Kalteng
1: ya
0: Kalteng apa Palangkaraya
2: Hong Palangkaraya
1: Palangkaraya Ihelun yo Palangkaraya Ihelun menerakan yo tapi Kalteng pangalah
0: Kalteng
1: yo nah arah tuh bahasa dan kebudayaan Inggris. Nah,
0: dan berapa kesehatan ya jita jurusan. Tapi melai
1: Eka Harap. Iya. Nah, jita ini terbaru. Jadi satu-satunya di Kalimantan Tengah aja jurusan jikau. Dengan IJ Hindai jurusan kewirausahaan. Nah, jadi itu melebarkan sayap.
0: Bujur-bujur. Kan masyarakat.
1: Iya, jadi ike karena dia hanya narek wanita najik kesehatan tuh bepandir dalam bahasa Indonesia kare tahu kayak kita mengundang ewen-ewen kare bule barakan bahasa Inggris kita kan jadi ike membuka program JT jadi akan Mina Mama kawan Pahari JTG anak aja hendak kuliah silahkan daftar into EKIK dan J terpenting tuh adalah pendaftaran dan SPP pertama tuh gratis.
0: Gratis teh Pahari.
1: Gratis,
0: ayo
1: tidak membayar. Itu
0: manggung alah.
1: Iya.
0: Itu terbatas kira atau NTG Pire terbatas ya atau
1: tidak terbatas. Sebanyak-banyaknya akan kami terima untuk khusus
0: akan angkatan pertama gratis.
1: Nah,
0: dibatasi berarti lah.
1: Tidak dibatasi aman. Gratis biaya pendaftaran dan SPP semester 1. 1A. Silahkan didaftarkan datang Dumah Guang Eka Ike, itu Jalan Beliang Induk nomor 110. Dan memang kampus IKT paling terang hete, gaya warna pink.
0: Wih, paling cantik. Warna kesukaan, gua mau je pink.
1: Iya, nah, maja-maja Ike lah kasuneta.
0: Oh, tahu bebe kere aku maja keten. Amun tege kere pahari kurang aju tahu ke mana rakare.
1: Tahu siap tuh
0: kami ini punya cara maja Ike
1: nah,
0: aku tuh kere
1: isek-isek. Iya, jepas jepas.
0: Sakula jepas ku ane we nah. Jepas je tahu langsung minum gawi emang bawa lulus.
1: Bujur bujur.
2: Sangat menjanjikan.
1: Sangat menjanjikan gitu
0: bujur. Tege ku angku universitas Eka harap tuh. Gua nge Bu Eka ben due. Bu Erlina tuh
1: kalau lah. Pokoknya ingat nih kampus pink.
0: Pink sungguh luar biasa kayak lah jebu tuh TG pengetahuan TG informasi hinai bare event tuh dia cuma masalah kesehatan dan event tuh melebarkan sayap dengan program teheta jurusan arayonan oh jurusan apa
1: jurusan
0: ya jurusan
1: jurusan bahasa dan kebudayaan Inggris lalu yang kedua adalah jurusan ekonomi dan bisnis program studinya kewirausahaan.
0: Nah, mun kewirausahaan kau mungkin tau are lu
1: mangga. Nah,
0: winare lu waya tuh butuh kerja.
1: Bener.
0: Lu dia mikir anak kiri PNS ne waya
1: tuh. Kamu kasih neta hendak daftar kewirausahaan ngembang warung.
0: Lah kira-kira si orang. Tahu kak lu teh.
1: Tahu ngembang warung. Mengembang warung. Kamu sangat
0: Ike sih nggak tau jadi toko dia aja jadi warung barang-barang berubah jadi toko jadi toko rumah makan.
1: Yes.
2: Owner berarti kan.
1: Owner CEO.
0: Ya pada tutup hari. Waduh luar biasa teh informasi sangat berharga teh kula pahari. Lah silahkan akan ketu langsung guangkan nih kampus warna pink.
1: Iya.
0: Itu deken Jalan Beliang teh lah.
1: Iya, satu-satunya.
0: Oke, siap terima kasih pandumah ketun due.
1: Iya, terima kasih.
0: Puna jari hiji handak ngisek sebenarnya
1: tuh cuma lepah kia jadi panginan tuh ampi.
2: Mantap tutup panginan
0: tuh. Yo yo yo. Silahkan akan ketun due muhandak maja hinaik hetu tau bewe jatun krelu menghanak ketun due enak maja. Wah,
2: terima kasih.
0: Tapi bayar
1: mun jadi mau bayar.
0: Kita ketun due tuh bayar.
1: Iya. Kalau nyangka iki tau gratis gue iki influencer.
0: Jak kere mahal kia abiji sayur itah lewu. Nah, jadi jak kere mamili kia sayur teh mutik kia yung kumale beli ka. Jadi mili teh lauk ka teh
1: iyo. Segar memang iyo amun sayur dibutik langsung di kau.
0: Oke, terima kasih akan ketun ya,
1: lah. Terima kasih
0: jadi ya, tuh. Yo, lah sampai dia bingat ke akan kula pahari tau jeleng mendaftari maupun berminat tanya ta jendau lah.
1: Nunggu Ike.
0: Ewen duwe tu endau. Iya, guang kampus pink Jalan Beliang kan lah. Oke, terima kasih Sini Tinai. Kan ketun duwe.
1: Terima kasih.
0: Selamat hanjewu.
1: Selamat hanjewu.
0: Selamat melanjutkan aktivitas.
2: Bye-bye.

0: Delay.
1: Awi cara pegi naji, tapi mengisi naik biar mengatur naji. Kadang pegi jalan nyari, pegi jalan dia tak. Kadang pegi jalan kosongan, kita yang ini nomor itu.
0: Hari jejak patuh bahet.

0: Penyiar Demang deh, ganti. Ayo.
1: Bukit tanah lungkuh luar.
0: Makanya kadang penyiar tuh dituntut ahli semua. Tetap deh, jadi operator, jadi one man. Jadi operator.
1: Mama
0: gak. Lupa lagi tuh, gila gitu. Kan YouTube

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kulo pari, Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Baru saja Anda ikuti program Warung Hores. Semoga saja informasi yang dihadirkan oleh narasumber tadi bisa bermanfaat untuk Anda terkait kabut asap, ancaman bagi lingkungan dan kesehatan tentunya. Kulo pari, enggak kerasa juga nih ya kebersamaan kita di rangkaian informasi untuk Anda di pagi hari ini. Tentu saja semangat isan mulang ya, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Artinya kebersamaan kita hampir habis ya, atau hampir tuntas ya, dan hampir di penghujung acara juga ya. Dan langsung saja saya Suneta pamit, mohon undur diri dari ruang dengar Anda semua. Kulo pari, jangan kemana-mana ya, setelah ini ada rekan kami Widya Asih menemani aktivitas Anda di rangkaian informasi Budaya Huma Betang dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang, sampai jumpa.

0: Diriku bau busuk.
1: Tahukah kamu, sampah yang menumpuk bisa menghasilkan gas metana yang mudah terbakar. Tumpukan sampah juga bisa memicu longsor sampah. Sampah plastik di sungai dapat menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
2: Yuk mulai kurangi sampah dari sekarang, karena bencana bisa datang dari hal kecil yang kita abaikan.
3: Bentuk andau tuh buka warung hure. Eka itah bakumpul bakesa. Pandehan bepikir Raja Kiduma. Keleh pahari. Tendei akan hetu.

0: Info ini mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi enggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Sumber

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, suara budaya Nusantara.

0: Ya Allah, bari barita malo pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bunda PAUD Barita Utara tegaskan komitmen tingkatkan pelayanan PAUD. Bunda PAUD Kabupaten Barito Utara, Baya Safitri Salahuddin, menegaskan komitmennya meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini atau PAUD, khususnya di wilayah pedalaman. Komitmen tersebut disampaikan saat memberikan motivasi kepada para guru PAUD di Desa Muara Mea, Kecamatan Gunung Purei. Maya mengapresiasi dedikasi para guru yang terus mengabdikan diri mendidik anak-anak meski menghadapi berbagai keterbatasan sarana. Menurutnya, guru PAUD memiliki peran penting dalam membentuk karakter, kecerdasan, dan masa depan generasi penerus. Bunda PAUD Kabupaten Barito Utara mengajak para tenaga pendidik terus meningkatkan kompetensi dan juga inovasi dalam proses pembelajaran, serta membangun komunikasi yang baik dengan orang tua peserta didik. Maya menegaskan keberhasilan pendidikan anak usia dini membutuhkan dukungan keluarga, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat. Melalui kegiatan tersebut juga, Bunda PAUD Barito Utara berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan, motivasi, dan dukungan kepada seluruh satuan PAUD di berbagai wilayah. Langkah ini diharapkan dapat mewujudkan generasi Barito Utara yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Demikian Barito Bahalo pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Tapi salam hati udah latai, salam sahujud karena malepak adil kata lino bajurai bini kasarungga basegat kejubata arus. Selamat siang global hari, kembali menjawab kamu masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya edisi siaran hari Jumat 31 Juli 2026 bersama dengan Anissa Umabi akan nemenin kamu sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya selama 1 jam ke depan akan ada informasi dan juga lagu seru untuk kamu semua. Jadi yuk kita awali perjumpaan kita kali ini bersama dengan satu buah lagu bersama dengan Bulan Triana dengan Angat Himat.

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Anda masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Bagi awali siang hari kamu bersama dengan informasi yang bikin semangat kerja kamu, karena ini masih seputar liburan akhir tahun kamu. Waduh, gimana? Udah dapat belum tujuan akhir tahun nanti mau kemana? Uangnya udah terkumpul atau wishlistnya malah nambah nih ya? Tapi di samping dari itu semua, mungkin ada yang liburannya di dalam kota dan di luar kota. Ada salah satu yang wajib banget untuk kamu bawa. Bener banget, kalau kamu liburan keluar kota, pas ke luar negeri, pasti kamu perlu banget yang namanya paspor. Tapi kamu tahu gak sih apa saja yang harus dilakukan ketika kita mengurus paspor ini juga? Nah, ada beberapa panduan foto paspor yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jadi do and don'ts foto password yang wajib kamu tahu. Mungkin kalau kamu ingin liburan ke luar negeri untuk pertama kalinya, kamu pasti harus akan membuat paspor. Setelah melengkapi semua syarat dan juga dokumen yang dibutuhkan, untuk membuat dokumen ini kamu tuh akan diminta untuk melakukan fotonya. Nah, pada saat foto ini dilakukan di kantor imigrasi terdekat dari tempat tinggal kamu. Dan kamu harus tahu kalau tidak boleh berpakaian asal-asalan saat menjalani pemotretan foto paspor ini. Jadi apa aja kira-kira yang harus kita lakukan? Yang pertama, pakai pakaian bercorak dan juga berwarna gelap supaya tidak menyatu dengan latar belakang yang berwarna putih terang. Kemudian yang kedua, hindari pakaian putih polos karena akan sama dengan warna latar belakang foto sehingga wajah jadi kurang jelas. Yang ketiga, rambutnya harus rapi dan tidak menutupi wajah karena untuk password sendiri wajah harus terlihat dengan jelas ya. Kemudian ada bagi wanita yang berhijab, pakai hijab yang warnanya tidak menyatu dengan latar belakang. Jadi jangan putih atau bahkan warna-warna terang gitu ya, usahakan warna gelap. Kemudian hindari juga makeup berlebihan, jangan pakai kacamata atau aksesoris kepala, dan juga hindari penggunaan soft lens. Kamu udah tahu belum deh, ternyata dalam membuat paspor atau di sesi foto paspor pun ada beberapa panduan ya. Siapa tahu ini jadi bekal untuk kita semua sebelum nanti kita agendakan liburan ke luar negeri ya.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Jadinya, iyum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio, sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

0: Lah, lah, Pak, Pak, Bapak, sini cepat, Pak, cepat.
1: Ada apa, Bu? Kenapa? Kenapa kok?
0: Tuh, Bapak lihat, kok bisa begini, Pak? Aduh, mobil kita kok lecet begini, Pak? Dicoret-coret lagi. Aduh, gimana ini?
2: Ya udah, nggak apa-apa, Bu. Masih mending daripada hilang. Ibu juga sih, habis dipakai bukannya diparkir di dalam. Kan udah ada garasi kita.
0: Memangnya nggak boleh parkir di sini?
2: Sebentar ya, Bu.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Halo 5,1 FM Suara Budaya Palangkaraya, masih dengan informasi siang hari ini. Kamu tahu gak sih kalau Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang APBN tahun 2026 terkait program makan bergizi gratis atau MBG yang selama ini menggunakan anggaran pendidikan. Nah, MK menyatakan bahwa ketentuan tersebut tetap berlaku untuk APBN 2026, namun mulai APBN di tahun 2028 atau paling lambat 2 tahun setelah putusan dibacakan, anggaran MBG tidak lagi boleh dimasukkan ke dalam komponen anggaran pendidikan. Melalui putusan tersebut juga, MK menegaskan ada alokasi dana pendidikan yang wajib mencapai minimal 20% dari APBN dan juga APBD harus digunakan secara murni untuk kepentingan pendidikan. Di mana dengan pemisahan anggaran ini dinilai sebagai amanat konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh pembentukan undang-undang pada penyusunan APBN berikutnya.

Yang melabari berita bahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran mengawal langsung upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di ruas Jalan Trans Palangkaraya hingga Tumbang Nusa. Kehadiran Gubernur bersama dengan Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda untuk memastikan upaya penanganan karhutlah berjalan dengan optimal. Turut mendampingi juga Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Agustan Saining, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran BPBPK. Di mana dalam kegiatan ini di lapangan, Gubernur Agus Tiar bersama dengan Kapolda turut serta memadamkan api di salah satu titik kebakaran. Tampak dari atas truk tangki, Gubernur mengarahkan penyemprotan air ke area yang masih terbakar sebagai bentuk dukungan dan juga semangat kepada personel gabungan yang bertugas. Demikian berita Mahalo pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Selamat 5,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Masih nemenin kamu di siang hari ini di Palangkaraya yang kayaknya masih ada bau kabutnya, bau asapnya. Entah kenapa ini jadi langganan kali ya dibilangnya. Kita tuh bisa membedakan aroma asap, aroma kabut, atau bahkan di hari yang cerah. Walaupun memang kayaknya pandangan agak blurring sedikit nih kayaknya pagi hari ya. Padahal tadi pagi tuh enjoy-enjoy aja, tapi entah kenapa makin siang makin kabut. Dan semoga nanti ditemani bersama dengan hujan supaya dengan adanya kabut ini pun sudah selesai gitu ya. Dan tentunya Kulapa Hari nemenin kamu siang hari ini masih bersama dengan informasi, dan juga nanti akan ada teras UMKM menemani kamu untuk di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Stay tune bareng kami di Suara Budaya Palangkaraya.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dari bumi Tambun Bungay, menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.
1: Jalan 5,4 Pro 4 RR Palangkaraya masih menemani kamu di siang hari ini di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya menjelang siang hari ini, sembari kamu mempersiapkan makan siang hari ini, semoga aktivitas kamu juga tetap semangat di siang Palangkaraya yang begitu luar biasa ini ya. Dan tentunya di siang hari ini akan menemani kamu bersama dengan Teras UMKM, yang dimana kita gak hanya sekedar ngobrolin tentang usaha ataupun makanan aja yang menggugah selera di siang hari ini, tapi kita akan ngobrolin di mana kisah awal dari usaha teman-teman UMKM kita. Dan tentunya di hari ini Nisa gak sendirian, karena sudah berhadir di Pro 4 RRI Palangkaraya bersama dengan Kak Anggra ini selaku owner dari Arumi Dimsum. Boleh dong kita sapa dulu nih. Halo, selamat siang.
2: Halo.
1: Halo. Gimana kabarnya hari ini, Kak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, seneng ya akhirnya ketemu juga nih, jadwal kita cocok. Oke, Kak Anggra ini ya, tadi udah di bridging kita udah cerita-cerita juga ya, kalau sebenarnya banyak sekali usaha yang sudah dimulai oleh Kak Anggra ini, dan salah satunya ada bersama dengan Arumi Dimsum. Tapi sebenarnya kalau boleh tahu nih, asal mula dari Arumi Dimsum berkembang, pernah nggak sih kepikiran kalau sudah sejauh ini?
2: Iya, asal mulanya Arumi Dimsum itu iseng sih, karena aku kan ibu rumah tangga, iseng jualan, bikin cemilan di rumah, terus coba deh jualin atau open PO gitu. Pas udah produksi, coba open PO, ternyata banyak yang minat, terus banyak yang beli lagi gitu setelah open PO-nya.
1: Wow, tadi kita udah cerita juga ternyata dari Arumi Dimsum ini dimulai baru 1 tahun ya, Kak?
2: Iya, 1 tahun dari 2025 pas Ramadan.
1: Iya, dan momen pertamanya karena melengkapi usaha yang sebelumnya ya.
2: Iya, sebelumnya itu ada teh, jualan teh, es teh. Karena mau ngelengkapin cemilannya, jadi itu terciptalah Arumi Dimsum.
1: Tapi kenapa kepikiran untuk melengkapinya itu bersama dengan satu snack dimsum ini, Dek?
2: Karena kayak lagi booming kan ya dimsum, jadi cobalah gitu. Ternyata banyak peminatnya.
1: Wow, seru sekali ya. Sebelum kita lebih lanjut ngomongin tentang di balik perjuangan Arumi Dimsum ini juga ya. Kepo dulu sebenarnya Arumi Dimsum ini apa sih, Kak? Nama dari apa dan kenapa harus Arumi Dimsum?
2: Awal dari Arumi Dimsum itu nama anak aku yang kedua. Jadi aku punya 3 anak. Nah, anak aku kedua itu cewek satu-satunya. Jadi itu nama tengahnya dia. Dan kayaknya kalau Arumi Dimsum itu mudah diingat, Arumi gitu.
1: Wow, Masya Allah banget ya. Dan selalu melibatkan keberkahan anak juga.
2: Betul
1: gitu, ya, di setiap usaha yang dijalankan. Nah, dengan ini juga nih, kakak pernah atau ada gak sih masih ingat pertama kali momen jualan tuh? Kira-kira ada cerita apa?
2: Pertama kali momen jualan itu awalnya Ramadan. Terus kayak aku kan jualan yang es buah, es teler kayak gitu, Kak. Terus apa ya, takjil yang dibikin gitu. Karena lagi rame-ramenya dimsum, akhirnya coba bikin dimsum. Ternyata banyak yang mau karena lagi mungkin lagi rame ya.
1: Wow, ternyata perjalanan yang
2: dari takjil.
1: Iya, luar biasa sekali. Karena tadi kita udah sempat cerita juga ya kak, kalau sebenarnya kak Anggra ini tuh suka banget untuk berusaha, bahkan dari SMA ya kak.
2: Iya betul.
1: Iya, karena kan sebenarnya jualan tuh cukup susah ya kak.
2: Iya.
1: Gak segampang bikin kemudian ada yang beli.
2: Betul, ya. Harus pede dulu gak sih?
1: Nah, itu dia. Apa sih kak yang membuat kakak kayak wah kita harus pede nih sama
2: Iya kita harus pede nih. Oh, kayaknya emang dari niat sih ya. Kayak emang dari suka gitu jualan. Kalau kita suka jualan tuh pasti ada aja ide-ide yang muncul gitu. Jualan apa ya gitu. Apalagi kalau suka kulineran. Nah, aku juga termasuk orang yang suka kulineran gitu.
1: Wow. Akhirnya muncullah inovasi-inovasi.
2: Iya, gitu, betul. Ya.
1: Tapi nih kak, kadang kan ketakutan anak-anak muda sekarang untuk membuka usaha sendiri itu mungkin diawali dengan aduh aku malu sih, masa aku harus jualan gitu kan kak. Belum lagi masalah konsisten di setiap orang karena
2: ya,
1: jualan
2: betul.
1: Katanya
2: harus konsisten.
1: Nah katanya nggak bisa banget ya kak kalau sebulan dua bulan aja.
2: Kayaknya nggak bisa deh kalau sebulan dua bulan, karena kita harus ngenalin produk kita gitu ke orang-orang yang emang kita percaya kalau usaha kita tuh bakalan berkembang gitu.
1: Iya.
2: Kalau untuk malu atau gengsi, kayaknya buang jauh-jauh dulu deh ya, karena cuan dulu.
1: Iya, kita harus realistis ya teman-teman.
2: Betul.
1: Kita perlu uang semuanya
2: betul.
1: Di sini. Iya, jadi benar banget kata Kak Anggra ini kalau mikirin gengsi kayaknya nanti dulu.
2: Iya,
1: gitu,
2: buang
1: ya,
2: jauh-jauh deh.
1: Belajar. Nah, momen dimana kakak belajar untuk membuka usaha lebih serius itu kapan dan apa nih kak yang dipelajari dan juga bisa dibagi ke teman-teman semua?
2: Awalnya sih iseng ya, karena di rumah tuh kayak gabut gitu loh. Terus bikin apa ya, yaitu awalnya itu open PO, coba deh di WhatsApp dulu, mulai dari WhatsApp. Sekarang kan zaman digital ya, kayak kita tuh bisa promosi di mana aja, kayak di WhatsApp, Instagram, apalagi sekarang FB, terus TikTok lebih mudah juga. Itu sih kayak nggak usah malu untuk promosi.
1: Iya, jadi brandingan itu ya udah tunjukin aja
2: kayak
1: iya, gitu.
2: Betul.
1: Berarti penggunaan sosial media di usaha kakak juga termasuk yang membantu sekali.
2: Iya,
1: ya,
2: sangat
1: kak,
2: sangat ya. Apa ya? Sangat membantu lah.
1: Iya, luar biasa sekali karena teknologi sekarang harus dimanfaatkan.
2: Betul.
1: Ya kak. Berkembang juga karena sudah. Terus nih kak, kalau memulai usaha ini cukup sulit nggak sih kak?
2: Kalau merintis pasti setiap usaha sulit ya. Yeah. Cuman yakin aja dulu. Yakin dulu kalau usahanya bakal berkembang gitu. Banyak-banyakin promosi, nggak usah malu gitu. Sekarang banyak di era digital ini kayak promosi itu nggak mahal gitu. Gunakan akun sosial media kita buat promosi produk-produk kita. Apa aja misalnya kita bikin, kita suka di dunia kuliner, coba aja bikin sesuatu yang kita bisa, terus kita posting gitu.
1: Diawali dengan hal yang disukai.
2: Iya.
1: Ya, ini sama nih kayak hobi nih.
2: Betul betul.
1: Kalau hobinya jadi cuan, wah lebih menarik ya kak.
2: Betul.
1: Tapi cukup sulit gak sih kak untuk memperkenalkan produk kita di masyarakat Palangkaraya sendiri?
2: Tergantung kitanya ya, kayak sulit nggak sulitnya tuh tergantung kita mau berkembang nggak sih kak ya. Kalau kita misalnya sering-sering promosi mungkin di awal sulit, tapi kalau udah terbiasa enggak kayaknya.
1: Iya, makanya banyak banget sekarang teman-teman UMKM yang memang menerapkan sistem sehari itu harus upload gitu ya kak.
2: Iya betul.
1: Iya. Apa ya, ini juga jadi salah satu alasan dari brandingan tadi juga tuh kak?
2: Iya.
1: Ah.
2: Supaya kita tuh apa ya, dikenal gitu loh. Nggak harus bisa dari orang ke orang, atau sekarang tuh kan zamannya share-share gitu kan. Udah pasti cobain lah. Kita tuh juga harus bikin kayak menarik tampilannya pas kita apa
1: buat kontennya.
2: Betul gitu, ya, kayak gitu.
1: Ternyata PR-nya bukan cuma untuk menciptakan inovasi yang keren di produknya, tapi juga ikut untuk tren-tren yang ada di sosmednya juga ya. PR-nya jadi dua nih kayaknya. Mungkin kalau dulu rekomendasi makanan itu dari mulut ke mulut, sekarang lihat sosmed ya kak.
2: Iya betul. Sekarang kita lihat viti-viti orang aja, itu di mana kayak gitu kan.
1: Dan sekarang banyak konten kreator food blogger
2: juga gitu. Itu sangat membantu juga tuh. Jadi kita membantu food blogger kayak gitu membantu UMKM yang kecil-kecilan. Kayak orang yang jauh pun oh itu enak ya kayak gitu.
1: Luar biasa. Kalau dari Arumi Dimsum ada Instagramnya juga nggak sih kak?
2: Kalau Arumi Dimsum sih ada, tapi dia tuh masih nyatu sama es teh pocinya aku.
1: Boleh.
2: Belum dibikinin karena masih 1 tahun kan, masih gabung aja gitu.
1: Iya benar. Berarti kalaupun mau order bisa lewat Instagram.
2: Boleh.
1: Iya, nanti kita cari ya. Namanya apa kak?
2: Es teh poci Geo Boss.
1: Asik. Es teh poci Geo Boss, nanti kita cari, di situ ada dimsumnya ke Anggra ini juga ya. Oke kak, sekarang kita masuk ke produk dimsumnya ya. Karena tadi kakak juga cerita sebenarnya gak cuma dimsum katanya, ada apa aja sih kak?
2: Kita ada best sellernya Risoles kak. Risoles isi ayam suwir sama Risoles isi sayur.
1: Rogut ya?
2: Bukan kak, kalau rogut itu kan pakai susu. Dia sayur, benar-benar sayur. Sayur tapi ada ayamnya gitu.
1: Ilmu lagi nih. Kalau baru tahu.
2: Kalau rogut itu dia pakai susu.
1: Oh, campuran di dalamnya itu.
2: Ada susunya.
1: Kalau
2: sama cireng ayam suwir itu sangat best seller juga. Kami juga pernah di CFN hadir cireng isi ayam suwir kita.
1: Wow, luar biasa sekali. Ternyata bukan hanya dimsum teman-teman.
2: Iya.
1: Ya, ini pilihannya banyak banget.
2: Pokoknya apa aja.
1: Dalam seminggu 7 hari 7 kali balik bisa nih kita ganti-ganti.
2: Iya.
1: Bisa banget sih Nisa. Tapi luar biasa banget nih kayak dari banyaknya produk ini juga, kenapa kakak memilih untuk memberikan inovasi dengan pilihan yang banyak di usaha kakak?
2: Karena banyaknya peluang ya. Peluang misalnya kita gak bisa bikin dimsum, kita bikin yang lain gitu.
1: Iya.
2: Terus apa aja sih kak kalau zaman sekarang ya, kita bikin apa aja dirasa enak, terus kita bikin fotonya yang menarik, mungkin itu oh ini enak kayaknya bagi orang gitu.
1: Iya. Tuh, ini juga sebagai bentuk inovasi supaya refresh di setiap harinya gitu.
2: Betul.
1: Ya kak.
2: Cuman kalau di Arumi Dimsum ini supaya orang kenal, memang awalnya kan memang dimsum gitu. Apa maunya cemilannya dimsum, cuman untuk yang lain-lain itu kayak melengkapi aja.
1: Berarti utamanya ada di dimsum tadi, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa ngerasain pilihan yang lain juga.
2: Iya betul.
1: Gitu. Iya, keren banget. Nih kak, kalau kemarin baru-baru aja nih ya, kita tadi udah ngobrolin juga terkait kenaikan plastik. Apakah ini tuh kerasa banget di Kak Anggra ini atau aman-aman aja?
2: Kalau untuk UMKM pastinya kerasa ya, karena ini kayaknya ganti harga deh, bukan naik doang.
1: Ya. Emang udah ganti harga itu Nisa.
2: Karena hampir berapa persen gitu naiknya. Ya bagi UMKM itu keuntungannya di situ kali ya, di kemasan. Dan kita juga beberapa kali udah ganti kemasan karena susah dan langka gitu carinya kemasan.

0: turun gitu ya. Biar jualan juga makin lancar.
1: Iya, betul.
0: Tapi nih Kak, kalau melihat Palangkaraya ya, yang kayaknya kata orang, entah kenapa di Palangka semua harga tuh jadi jauh lebih berbeda dari harga di daerah lainnya. Iya, bahkan bahan pokok sendiri di sini tuh jauh lebih mahal ya Kak. Menurut Kakak gimana? Apakah ini berpengaruh dengan usaha atau iya memang Palangka begini?
1: Mungkin ya, karena mungkin ya setiap apa tuh ada HPP-nya gitu loh Kak ya. Kita semua tuh diperhitungkan kan. Kalau misalnya di sini harganya kayak gitu, apa karena pengirimannya dari luar ya, karena kan kebanyakan kayak ini dikirim-kirim dari luar gitu kan Kak. Ya mungkin itulah.
0: Iya bener banget, bahkan ada beberapa bahan yang ada yang seharusnya ada tapi susah untuk didapatkan di Palangkaraya.
1: Iya gitu, kadang kita juga cari online. Kayak cup-cup kayak gitu biasanya kita cari online.
0: Nah itu kadang kita berinovasi tapi kadang ini aja barangnya aja juga nggak susah gitu didapetin di Palangka gitu ya. Tapi ini nggak sepanjang kakak sudah memulai usaha atau berpengalaman berusaha dari SMA tadi bahkan ya, ada nggak sih Kak satu kesulitan atau bahkan satu momen yang kayaknya ini jadi titik pembelajaran yang begitu luar biasa dari sepanjang membuka usaha ini?
1: Apa ya,
0: era COVID?
1: Iya betul. Kalau era COVID tuh kan tapi kita belajar lagi nggak sih Kak? Kalau pas era COVID itu kan ditutup semua tuh, nggak boleh jualan. Akhirnya belajar, kita belajarnya apa di era digital itu tadi. Kita belajar promosinya lewat online. Sampai sekarang, tapi berdampak baiknya kita jadi bisa gitu jualan online.
0: Iya sih, karena ketika situasi pun harus dilihat dari sisi positifnya juga gitu ya. Tapi benar, kalau misalkan kita nggak disuruh di rumah pun kayak kita tidak akan mencoba mengutak-atik handphone gitu. Keren luar biasa banget. Sampai sekarang nih Kak, ada nggak sih kesulitan yang kakak lalui selama membuka usaha ini?
1: Kesulitannya sih
0: tantangan gitu.
1: Tantangannya ya banyak sih.
0: Kenapa aja tuh?
1: Kayak tadi kalau promosi kan kita nggak selalu cepet gitu naiknya kan, itu sih tadi harus banyak-banyak belajar dari kayak kita produksi kadang bisa gagal gitu, itu sih. Produksi bisa gagal, cuman gimana caranya kita baikin itu.
0: Tapi pernah ada momen gak sih kayak sudah produksi ternyata tidak bisa untuk dijual?
1: Pernah.
0: Kenapa tuh Kak?
1: Mungkin karena kualitas bahan ya. Kayak itu kesalahan dari kami sih. Kayak kualitas bahan, kalau dimsum itu kan harus yang fresh. Nah itu tuh kita pernah kayak berapa jam gitu nggak langsung diolah, ternyata itu bikin kualitas dimsumnya gagal, nggak enak gitu dirasa.
0: Nah mungkin ini juga kali ya kayak yang ditakutin sama teman-teman untuk membuka usaha, kadang kita mau berinovasi atau mencari hal-hal baru dari coba-coba bahan gitu, ternyata malah rugi gitu. Tapi menurut Kakak, apakah wajar dalam buka usaha ini ada part-part ruginya gitu Kak?
1: Kayaknya wajar deh. Sangat-sangat wajar kalau di awal-awal, karena kita pasti ada trial and error.
0: Bahkan untuk kasih testimoni ke orang pun kita modal.
1: Iya betul.
0: Jadi memang kalau kata orang nih Kak, buka usaha tuh memang besar banget di awal, benar nggak tuh Kak?
1: Benar. Karena kita harus beli perlengkapannya, kayak misalnya kalau aku kan dimsum ya, kayak kita harus beli kukusannya, terus beli chopper dan lain-lain lah. Beli bahan-bahan apa ya, bahan bukan bahan baku ya,
0: pelengkap
1: barang yang mau kita produksi.
0: Kadang perintilannya juga nggak kerasa ya,
1: iya itu lebih mahal.
0: Habisnya juga lebih banyak tuh di situ. Nah ini kadang banyak anak muda yang kegocek nih Kak, maksudnya sudah melewati masa melengkapi di awal kan Kak. Jadi akan banyak mengeluarkan

0: mempersiapkan modal dan lain-lain, mereka putus asa karena putarannya lambat.
1: Oh iya.
0: Biasanya begitu kan kak. Apa nih kak yang bisa kakak bagiin ke kita supaya wah tetap konsisten aja gitu.
1: Mulai aja dulu ya, konsisten dulu. Pasti sih ada, asal kita yakin aja. Kayak udah beli barang, terus kita niat kita nih tiba-tiba turun karena perputarannya lambat. Tapi pasti sih kalau kita di depan kita yakin itu bakal jadi usaha kita yang berkembang, ya udah jalan apa lewatin aja tuh masa-masa yang susah itu.
0: Terabas aja. Muda, ya. Terabas aja apa yang ada di depan, dan jangan lupa juga untuk kasih target gitu ya kak di setiap usahanya supaya juga tetap terstruktur arahnya mau kemana.
1: Iya.
0: Gitu. Oke, mungkin ada cerita lucu nih kak atau pengalaman selama Arumi dimsum atau bahkan usaha kakak yang lain.
1: Pernah.
0: Apa tuh?
1: Orang nih lagi beli, terus kita tuh baru buka yang varian mentai. Nah itu tuh kan harus ditors, tapi tuh karena nggak bisa pegang torsnya kan, takut gitu. Akhirnya gosong apa mentainya itu gosong. Terus akhirnya belajar lagi sih dari situ, cuman kan malu ya sama pelanggan gitu. Itu karena ada varian mentai itu tadi, karena pertama kali.
0: Benar-benar pengalaman adalah guru paling hebat ya.
1: Malu sih kayak, "Hah, kok masa sih mentainya gosong?"
0: Tapi ini adalah pengalaman luar biasa yang akhirnya bisa diceritakan di sini sambil tertawa gitu.
1: Iya.
0: Tapi sekarang sudah jauh lebih oke dong kak ya.
1: Alhamdulillah.
0: Keren banget. Itu mungkin terakhir nih kak, harapan terbesar untuk Arumi Dimsum dan juga seluruh usaha kakak buat kedepannya, buat teman-teman UMKM atau bahkan untuk kakak sendiri boleh.
1: Harapannya buat Arumi Dimsum semoga makin berkembang, makin dikenal banyak orang. Jangan malu untuk usaha gitu. Akunya tetap semangat aja lah buat akunya buat ngembangin usaha ini.
0: Di era kita yang semua perlu uang lebih.
1: Iya, betul.
0: Ini bukannya mau jahat gitu ya,
1: enggak.
0: Tapi emang kita semua harus berputar.
1: Iya, gimana caranya lah.
0: Tapi keren banget hari ini Kak Anggra ini udah begitu luar biasa cerita di sini ya. Dan semoga menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian. Dari tips dan triknya juga, kalau memulai usaha ini harus konsistennya juga dan juga niat dari awal gitu.
1: Iya, betul
0: ya, terima kasih banyak Kak Anggra ini ya sudah bagi cerita di hari ini, dan juga begitu luar biasa banget obrolan kita hari ini, mulai dari perkenalan, dari isu plastik, dari kenalan lokasi sampai tips dari Kak Anggra ini untuk memulai usaha gitu ya. Karena orang-orang kan biasanya cuma lihat, wah sekarang sukses ya.
1: Iya, gak tahu tuh jatuh bangunnya kita.
0: Wah itu dia, gak tahu sepontang panting apa.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya benar, gedebak-gedebuk ya tiap hari.
0: Betul banget, gedebak-gedebuk, karena bener banget berarti tujuan dari kita mengupload sosial media sudah capai gitu.
1: Iya.
0: Nah, karena sosial media kita nguploadnya yang baik-baik aja.
1: Iya.
0: Oke deh, luar biasa sekali kuliah hari ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu, di lain kesempatan bersama dengan Kak Anggra ini, karena ternyata Kak Anggra ini seru banget.
1: Makasih.
0: Ramai banget. Dengan ini juga Teras UMKM telah menemani kamu, dan jangan sampai ketinggalan, Teras UMKM selalu hadir di setiap harinya di pukul 11 waktu Indonesia Barat menemani kamu bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Dengan ini juga saya Nisa Umami bersama dengan Kak Anggra ini pamit dari ruang udara kamu, sampai berjumpa di siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teras UMKM, inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara.

Pernahkah Anda bertanya tentang asal-muasal tari suku Dayak? Tari Dayak merupakan salah satu warisan budaya Kalimantan yang kaya akan makna. Tarian ini awalnya lahir dari kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak yang sangat dekat dengan alam, sungai, hutan, dan hewan di sekitarnya. Pada zaman dahulu, tarian ini digunakan dalam berbagai upacara adat. Misalnya ritual panen untuk memohon kesuburan, prosesi penyembuhan, atau upacara penyambutan tamu penting. Setiap gerakan dalam tarian meniru alam dan kehidupan hewan seperti langkah harimau, gerakan burung, atau aliran sungai yang dipercaya membawa keberuntungan dan melindungi masyarakat dari bahaya. Selain sebagai ritual, tari Dayak juga menjadi sarana komunikasi dan ekspresi kolektif. Lewat tarian, nilai persaudaraan, keberanian, dan rasa syukur ditunjukkan, sekaligus mempererat hubungan antar anggota suku. Hingga kini, meski sering tampil di panggung modern, tari Dayak tetap mempertahankan makna luhur yang sakral. Jadi, setiap gerakan bukan hanya indah dipandang, tapi juga menyimpan cerita tentang harmoninya manusia dengan alam dan budaya mereka.

0: sendiri definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Ya kula bari barita bahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dinas Kesehatan Barito Utara Kalimantan Tengah meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam penanganan kasus kegawat daruratan akibat trauma maupun gangguan kardiovaskular melalui pelatihan basic trauma cardiac life support bagi perawat. Pelayanan kegawat daruratan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai mutu pelayanan kesehatan. Oleh karena itu juga tenaga kesehatan, khususnya perawat, harus memiliki kemampuan memberikan penanganan awal secara cepat dan juga tepat. Pelatihan BTCLS merupakan salah satu program peningkatan kapasitas perawat agar memiliki kompetensi dasar dalam menangani pasien gawat darurat secara profesional. Demikian berita bahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Prompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman, melainkan rotan yang masih muda. Masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

Sulah 5,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Siang hari ini setelah makan siang akan ada muncul rasa-rasa kantuk sedikit kayaknya memenuhi hari-hari kita ya. Perlu banget untuk kamu absen dulu bareng kopi kesayangan kamu hari ini. Tapi kamu juga harus tahu sebenarnya porsian kopi yang pas banget untuk kamu ya. Kira-kira hari ini okenya yang strong kah atau yang soft kah, atau bahkan kayaknya hari ini non-kopi juga oke. Tapi versi kamu sendiri nih, hari Jumat ini di hari yang kayaknya dibilang panas terik juga enggak, dibilang kabut banget, tapi tetap gerah harinya, paling enak minum apa nih siang hari ini?

0: siang hijaunya. Iyum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: Induk kerbau yang tampaknya keras dan kuat ternyata dapat dimanfaatkan menjadi bahan kerajinan yang sangat bermanfaat seperti menjadi wadah gelas. Tanduk-tanduk kerbau itu digantung di depan gerbang penyambutan tamu saat festival kampung di Desa Riam Tinggi. Tanduk-tanduk kerbau tersebut sudah diisi dengan tuak atau minuman khas Dayak untuk menyambut tamu yang akan masuk ke desa mereka. Tanduk tersebut sudah dipoles dan memiliki bentuk ukiran yang unik pada permukaannya. Hal tersebut menandakan jika tanduk tersebut sudah melewati proses yang panjang. Pengolahan tanduk kerbau memang butuh keahlian dan selera seni, tapi juga ketekunan mengingat proses pengolahannya yang lama. Pengolahan diawali dengan menggergaji tanduk sesuai dengan ukuran kerajinan yang akan dibuat. Setelah digergaji, dibakar di atas bara api, proses pembakaran bertujuan agar tanduk menjadi lentur sehingga mudah untuk dibentuk. Sementara itu, tanduk kerbau juga memiliki arti tersendiri. Tanduk kerbau melambangkan kekuatan hati, mempunyai kemauan tinggi dalam mencapai sesuatu yang baik, gigih, dan tidak pernah berputus asa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Halo, ada yang bisa saya bantu?
3: Halo Pak Ardi, ini Kar. Kar?
2: Kar?
3: Iya, Kardono. Teman Bapak dulu waktu di sekolah.
2: Oh, Pak Kardono.
3: Apa kabar Pak Ardi?
2: Baik Pak.
3: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
2: Waduh Pak, maaf Pak, saya ini kan bekerja untuk negara Pak Kardono, bukan untuk uang haram.
3: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
2: Teman sih teman Pak, tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
3: Aturan Pak? Oh, baik baik baik baik Pak Ardi.
4: Jauhkan diri dari korupsi, buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: kabar Kutek Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Punah ya sinde lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
2: Eh, aku punya sekalinya. Yewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutek Ita.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutek Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja enggak apa-apa.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Ligra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Barito Utara menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi publik terkait rencana perluasan kawasan Waterfront City atau WFC yang digelar pemerintah daerah setempat. Konsultasi publik merupakan tahapan penting dalam proses pembangunan karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara utuh sekaligus menyampaikan aspirasi, masukan maupun pendapat terhadap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Demikian berita Bahalo pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Dede Kulopari hari pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya untuk kita mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Sungai Liat dan juga RRI Jakarta. Kami hadirkan Suara Budaya Nusantara untuk kamu.
1: Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Mulan dolati boleh kena. Ode, kalau bak dia pelurunya. Dek, mak. Agak biang tadi mana? Gak ada. Ode, omak wang. Lila dong uang le tanah.
3: Bi, bi. Yang ha, yang ha. Ode, copi

dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, Pro 4 Jakarta, dan Pro 4. Hari ini Pro 4 mana? Pro 4 Sungai Liat ya. Di hari ini ya, di hari Jumat terakhir di bulan Juli ya, mudah-mudahan sih pada sehat ya Bang Po, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4 ya. Walaupun ada yang sakit, kita doain deh biar cepat sembuh ya. Dan di line online kita sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro 4 Sungai Liat. Di hari ini sudah ada Bang Wanda Sona. Assalamualaikum, selamat siang Abang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Iya, sehat Bang?
3: Alhamdulillah saya
2: sehat ya.
3: Kopernya Bang.
2: Iya, sehat juga. Gimana nih, udah mau bulan Agustus aja kita kagak berasa gitu ya. 2026 cepat banget.
3: Kan Bang, nih aku keluar di jalan tuh, pinggir-pinggir jalan udah banyak yang gelar itu tuh, apa merah putih tuh.
2: Nah, itu dia. Sama Ayu juga kemarin kebetulan lagi perek, lagi libur gitu kan nih. Itu kita naik Transjakarta, naik MRT, udah dipasang tuh di gerbang MRT juga bendera merah putih. Putih di mall-mall juga udah ada tuh bendera merah putih, udah pokoknya bau-bau merah putih deh sekarang dah. Udah menjelang menjelang Agustus soalnya kan gitu. Gitu deh, siap Bang Wanosona. Di hari ini kita bakal bahas tema apa ya Bang ya?
3: Ya, hari ini kita bakal bahas tema kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini. Jadi bijak berbahasa Bang, di ruang digital tanpa meninggalkan budaya santun.
2: Oke. Budaya santunnya orang Indonesia ya.
3: Betul banget Bang. Sekarang kan kita banyak melihat ya, membaca juga di media sosial, banyak kadang-kadang berita-berita hoax dan juga ya bahasa-bahasa yang menjas seseorang.
2: Bahasa-bahasa yang kasar gitu ya. Jangan, gak usah gitu Bang, gak usah jauh-jauh. Coba kita yang ini warga RRI yang ikut tim Mobile Legend, pasti di dalam Mobile Legend juga ada tuh. Ayah juga sekarang nemu soalnya.
3: Wah, benar banget nih.
2: Iya.
3: Ya, ini Bang Jo kayaknya ini ya, penggemar Mobile Legend ya.
2: Kita kan pernah tanding sama Manado waktu itu.
3: Oh iya. Tapi kita nggak bahas itu
2: ya. Iya enggak ya. Ini kita lebih ke bijak untuk berbahasanya ya Bang ya. Di berbagai platform, either itu mau di game ataupun di media sosial, tetap berbudaya santun ya Bang ya.
3: Tapi iya. Benar juga nih Bang Jo bilang tadi ada di game ya, di Mobile Legends. Ya itu memang ya miris ya, kadang-kadang anak-anak sekarang juga kita perhatikan itu banyak sekali ya.
2: Betul, jangankan tulisan Bang, kalau kita open mic aja, kita nyalain sound ya, itu waduh, kata-kata juga udah mulai kasar-kasar juga anak-anaknya. Gitu.
3: Ya, karena kan ini ya Bang ya, bahkan budaya santun itu ya di zamannya sekarang ini kayak mahal banget ya begitu.
2: Betul sekali. Dan nanti kita akan bahas ini dengan narasumber ya pasti ya Bang ya. Sudah hadir atau via online nih Bang?
3: narasumbernya sudah hadir.
2: Oh, sudah hadir. Oke, siap. Oke, sudah terlihat ya. Nanti bisa dilihat juga nih pemirsa RRNet ya. Di layar kacanya sudah hadir narasumber kita. Ada siapa, Bang?
3: Ya, ini ahli bahasa kita nih, Bapak Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pak Apriyendi Gusti SSM PUM.
2: Halo, assalamualaikum, selamat siang, Bapak.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya, sehat ya, Pak ya. Siap ya, deh kalau gitu. Narasumber sudah hadir nih, Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro 4, dan juga Bang Wandasoro juga sudah siap di sana. Langsung aja Bang Wandasoro, kita mulai dulu untuk pembahasan kita, dan nanti di menit 30 kita akan jeda untuk kita nanti masuk lagi untuk interaktif dengan pendengar Pro 4 ataupun pemirsa RRNet. Monggo, silakan Bang Wandasoro.
3: Ya, Bang Jo, terima kasih juga Anda sahabat budaya di manapun ya Anda berada ya di kesempatan siang hari ini. Ya, ini sudah hadir bersama saya Bapak Apriyendi Gusti, beliau ini Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bapak sehat ya, Pak?
4: Alhamdulillah, insyaallah sehat, Bang Wanda. Selamat siang, Bang.
3: Iya, selamat siang, Pak. Tadi sempat kita ini, Pak, sempat kita apa? Bahas sedikit ya, Pak, mengenai berbahasa lah seperti itu di medsos dan lain sebagainya gitu. Tadi sempat disinggung Bang Jo juga, ada Mobile Legend main game itu bahasanya anak-anak sekarang udah ceplas-ceplos aja, Pak, begitu, Pak. Sehingga memang budaya santun itu memang sudah jauh memang begitu sekarang gitu. Bahkan dicap tuh gen sekarang ini asal plus-plus aja begitu, Pak. Nah, ini mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit lah ke kita juga, ke pendengar di seluruh Nusantara saat ini, bijak berbahasa di ruang digital itu seperti apa, Pak, sebetulnya. Silakan, Pak.
4: Ya, Bang Wanda, ini menarik ya, cuman perlu untuk membuat semacam batasan ya, atau mungkin secara teknis definisi kita harus menyepakati dulu nih. Betul. Bahwa tadi disampaikan, okay, ini ruang digital.
3: Ruang digital.
4: Tadi juga diberikan pengantar bahwa ini ada anak muda yang juga mungkin dengan lingkaran pergaulan tertentu, juga nanti ada orang tua dengan pergaulan tertentu. Nah, artinya ini ada konteks di situ.
3: Betul, ada okay, konteks.
4: Nah, ya. Artinya secara sederhana kita dapat menyebutkan bahwa bijak berbahasa itu menggunakan bahasa secara bertanggung jawab, santun, benar, dan sesuai dengan konteksnya. Saya pikir seperti itu, Bang.
3: Ya. Nah, ini kan kembali lagi di eranya digital, eranya juga media sosial seperti itu ya, Pak ya. Nah, ini yang apa? Semuanya serba instan dan cepat begitu. Lalu bagaimana, Pak, kita mungkin tetap dapat menggunakan bahasa Indonesia tuh yang baik tanpa terkesan ya mungkin kaku atau juga bahkan terkesan jauh dari budaya santun tadi gitu. Okay. Gimana, Pak?
4: Tetap kita tidak bisa melepaskan bahwa sebetulnya masalah berbahasa ini unik, Bang. Ada bahasa yang digunakan dalam konteks yang universal. Artinya ini jadi standar. Maka kita mengenal ada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang standar digunakan dimanapun. Lalu secara bebas nanti sesuai dengan konteks tertentu ada bahasa-bahasa yang digunakan dalam pergaulan. Nah, misalnya begini, ada pergaulan yang circle-nya anak muda seperti itu, atau berbeda lagi ada pergaulan yang circle-nya orang-orang di terminal, ada orang-orang di tempat tertentu atau di pasar seperti itu. Tentu mereka akan memiliki bangun atau kesepakatan terhadap konteks tertentu. Kita perhatikan antara kesepakatan atau budaya berbahasa di lingkungan pasar atau terminal itu tidak akan sama dengan di lingkungan berbeda, kampus ya, atau akademik.
3: Betul.
4: Nah, sementara dunia digital ini cenderung umum. Maka
3: lebih umum,
4: kita tidak tahu siapa yang berinteraksi di dalam, betul.
3: Okay.
4: Maka tentu yang akan kita acu adalah konteks berbahasa yang umum. Maka secara sederhana saya pikir akan lebih bijaksana jika kita memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan santun itu sendiri. Gitu. Kalau Immanuel Kant itu pernah menyampaikan kalau orang itu berbahasa itu seperti tujuan ditujukan kepada dirinya sendiri. Mungkin secara sederhana kita sebut seperti apa Anda akan diperlakukan orang, mungkin seperti itu pula Anda seperti akan memperlakukan juga. Orang.
3: Okay.
4: Okay, gitu. Lalu ini secara filosofisnya seperti itu. Bahasa juga disebutkan ada dalam ranah sosial. Pergaulan, maka tentu akan baik juga jika kita mencuplik beberapa pendapat dari tokoh-tokoh sosial. Ada Irving Goffman misalnya, yang juga dia psikolog dan juga sosiolog, yang pernah mencetuskan kajian tentang interaksionis simbolik. Itu secara sederhana dia mengatakan bahwa setiap individu itu berusaha untuk menjaga muka. Nah, ketika muka atau wajah ini, setiap orang ini akan mempertahankan citra baiknya. Ini lebih dipertegas lagi oleh Brown dan Levinson itu dengan menyebutkan pembagian wajah positif dan wajah negatif. Wajah positif tersebut cenderung kepada keinginan individu atau orang tertentu untuk dihargai. Okay. Nah, sementara wajah negatif itu adalah keinginan agar orang itu tidak diusik, kebebasan itu tidak diganggu. Nah, itu dia.
3: Tapi begini, Pak. Sorry, saya potong. Ini di medsos itu yang saya sampaikan tadi, Pak. Semua ya mungkin yang banyak lah, sebagian besar begitu, Pak ya. Nah, ini memang kadang-kadang itu kalau menyikapi sesuatu itu sudah jadi hal biasa, itu ngata-ngatain gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, ini apakah memang ini pertanda begitu, Pak, bahwa budaya santun tadi memang sudah mulai memudar atau seperti apa sih, Pak, khususnya di media sosial?
4: Saya pikir ini perlu kita tegaskan lagi. Kita tidak dapat hidup dengan pikiran kita sendiri, dengan gaya kita sendiri. Karena sekali lagi kita berada dalam ranah sosial. Dalam ranah sosial itu banyak hal yang harus disadari. Ada kesepakatan, ada acuan atau aturan dalam bertindak. Nah, ini tidak bisa dengan seenaknya sendiri. Nah, sederhana saja tadi, kalau secara filosofi disebutkan bahwa seperti apa orang akan memperlakukan Anda, mungkin seperti itu akan terlihat dari cara Anda memperlakukan orang.
3: Tabur tuai,
4: betul,
3: Pak, ya?
4: Betul, itu sederhananya seperti itu. Nah, dalam lingkup sosial ada aturan main. Nah, karena apa? Negara atau apapun yang dibuat aturan main itu menjaga, memastikan hak ya setiap orang itu terjaga. Nah, jadi kalaupun di media sosial mungkin dipikir ya, ini mohon izin, jika dikira tidak akan terlihat apa segala macam, itu salah.
3: Salah,
4: itu
3: ya.
4: Salah. Karena apa? Ketersinggungan tetap ada di situ.
3: Betul.
4: Perasaan tidak nyaman tetap ada di situ. Apalagi sempat hal-hal yang negatif yang berbau fitnah atau tuduhan. Ini lebih berbahaya. Konteksnya ada di media sosial atau dunia digital, akan tetapi berimbas kepada dunia nyata. Jarang dipikirkan oleh orang-orang atau pelaku di media sosial tersebut.
3: Ada juga yang berpikir ya, ini kan bagian dari kebebasan berpendapat begitu. Nah, dengan saya mau ngapain juga ya, medsos saya kok. Ada juga yang beranggapan seperti itu, Pak. Nah, ini mungkin bisa dipertegas lagi, Pak, membedakanlah kebebasan berpendapat dengan sesuatu yang memang menggunakan bahasa yang memang kita harus berdasarkan tujuan tadi, entah menyadarkan orang atau menyinggung orang, menyindir orang dan lain sebagainya. Bagaimana, Pak?
4: Ya, mungkin sederhananya begitu. Silakan sebebas-bebasnya tanpa menyinggung orang. Ketika, ketika kita di ruang privat yang tidak melibatkan atau bersinggungan dengan orang lain, mau apapun itu hak kita sendiri. Akan tetapi ketika ruang tersebut dapat diakses oleh orang lain, apalagi tindakan tersebut berkaitan dengan orang lain, nah ini yang harus disadari. Kita sudah ada dalam ranah sosial. Ketika dalam rasial ada aturan main yang harus disadari, dipahami, dan tentu menjadi acuan dalam bertindak tersebut, termasuk berbahasa.
3: Termasuk berbahasa ya, itu Pak ya. Oke. Lalu kalau ada yang tanya, memang penting begitu, gitu. Seberapa penting sih Pak menjaga apa kesantunan berbahasa, di menjaga tatanan bahasa berbahasa di media sosial, di digital lah, ruang digital lah, seperti itu Pak.
4: Ya kalau saya berpikir itu sepenting setiap orang menyadari haknya. Hak seperti tadi dia mendapatkan pengakuan sebagai individu, hak untuk dihargai, hak untuk tidak diganggu atau tidak dibuat menderita atau tidak diposisikan pada situasi yang tidak menguntungkan.
3: Menguntungkan.
4: Ya gitu. Seperti itu akan sama saja semuanya. Setiap kita memiliki hak akan itu. Akan tetapi sederhananya begini, kita dapat mengacu kepada munculnya aturan-aturan atau regulasi yang akhirnya diedarkan atau dibuat untuk menjadi panduan.
3: Oke.
4: Bagi setiap pelaku, okay, kita batasi sini dalam media sosial. Okay, kalau dalam bernegara kan ada aturan lain ya, mulai dari undang-undang, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan seterusnya. Ternyata juga di media sosial juga ada aturan lain yang memang berangkat dari pengalaman aktivitas atau persinggungan yang terjadi juga dibuat rambu-rambu.
3: Rambu-rambu ya.
4: Okay, mungkin sederhana yang kita tahu ya, beberapa contoh aja, ada pelindungan data pribadi, ada undang-undang tentang ITE, mungkin yang lain juga. Seperti itu, Bang. Itu tentu di apa didasarkan atau muncul berdasarkan kebutuhan.
3: Ya, lah, berdasarkan kebutuhan lah, gitu ya. Tapi ya itu tadi ngomong undang-undang ITE terkadang, tapi masih aja. Ya kita jumpai sebetulnya benteng yang terbesar itu, yang memang perannya besar itu di mana sih Pak? Apakah cukup dengan undang-undang? Bagaimana dengan sekolah, keluarga, dan lain sebagainya? Itu seperti apa Pak menurut Bapak?
4: Oke, tentu yang pertama kita mulai dari diri sendiri dulu ya. Karena kita berbahasa ini apapun termasuk bertindak yang lain itu saya cenderung memandangnya sebuah perilaku atau kita bertindak sadar. Bertindak sadar. Jadi kalau kami itu mengingatkan dengan gaya penyampaian yang populer, kita bisa melakukan saring sebelum sharing.
3: Saring sebelum sharing.
4: Iya, oke. Artinya saring kita memilah dulu apa yang mungkin layak apa tidak. Nah, apa saja contohnya? Ya banyak hal. Kita bicara tentang informasi atau data. Kita bisa menyaring dulu. Ini data ini seperti apa? Lalu ketika tujuan kita atau nanti ini layak atau dibagi apa tidak? Kita bisa untuk memikirkan terlebih dahulu. Nah, kira-kira pentingnya data atau informasi ini saya teruskan ini seberapa kuat, atau ini siapa sih sasaran yang mungkin layak untuk mendapatkan informasi seperti ini, betul? Lalu itu data. Nah, kita juga hati-hati dengan proses menyampaikan ini, jadi cara berbahasa tadi. Terkadang niat yang baik tapi disampaikan dengan cara yang tidak tepat. Atau mungkin situasi yang tidak tepat, nah ini juga bisa menjadi masalah.
3: Iya, efeknya lain.
4: Betul
3: gitu ya.
4: Berarti apa, kita tentu harus melihat dulu nih situasinya atau konteksnya seperti apa. Nah ini turunannya banyak lagi dari situ, siapa yang dituju atau apakah data ini akan pure diakses oleh orang dengan latar belakang tertentu. Nah apa, latar belakang apa penerima informasi juga menentukan kemampuan mereka memahami informasi.
3: Betul.
4: Nah ini bisa harus hati-hati. Maka betul-betul kita harus bijak ya. Bijak terutama dalam membagikan informasi
3: ya.
4: Nah mungkin sederhananya seperti betul. Itu Bang Wanda.
3: Ya itu tadi Pak ya, kita berkomunikasi sama apa, mungkin di warung kopi ya, dengan di gedung pemerintahan mungkin ya harus berbeda gitu ya. Karena pasti kalau salah-salah nanti ditangkepnya, dicerna dengan salah juga begitu Pak ya.
4: Iya, tentu saya pikir kita juga sudah sama-sama mengetahui bahwa untuk Undang-Undang ITE saja sudah sejak 2008 sudah ada perubahan yang kedua, 2002 kemarin. Artinya ini disesuaikan dengan konteks atau perkembangan zaman atau kebutuhan yang bisa mewakili situasi atau keadaan mutakhir dari lingkungan sosial, apakah di media sosialnya atau di lingkungan latar belakang masyarakat.
3: Latar belakang. Nah, kalau keluarga ini penting juga ya Pak, tentu ya. Keluarga, sekolah, gitu ya.
4: Itu kan secara tradisional.
3: Tradisional ya.
4: Kita tidak boleh ya, saya pikir melepaskan itu. Gimana pun juga keluarga itu adalah yang pertama lah. Mohon maaf, mungkin pernah ada terjadi seteru, misalnya ketika ada anggapan anak-anak diserahkan ke sekolah, maka itu menjadi urusan sekolah.
3: Iya.
4: Nah, paradigma itu justru berbahaya,
3: berbahaya.
4: Maka diapakan lagi bahwa harusnya keluarga. Jadi ketika diapakan ke sekolah itu menjadi mitra.
3: Mitra.
4: Keluarga tidak boleh lepas sama sekali.
3: Baik, iya. Bang Jo, itu cukup mendalam ya dibahas oleh oleh Pak Arief Yendi di kesempatan kali ini. Baik, saat ini udah pukul 13:31 berdasarkan instruksi Bang Jo ini. Berdasarkan instruksi
2: Bang Jo. Iya, apa-apa, kan kita biar alurnya enak gitu, Bang. Ya. Jadi tadi udah sebagian udah dijelasin sama Pak Arief ya, Bang Po, pemirsa RNA dan juga pendengar Prompa, nanti bisa berinteraksi, bisa bertanya terkait tema kita di hari ini, mau tanya apa juga boleh ya. Gitu. Tadi udah dijelasin tuh ya. Dan juga mohon maaf nih buat pendengar Perompat dan juga pemirsa internet, kalau untuk memberikan pertanyaan satu orang satu aja kali ya, biar nanti yang lainnya kebagian gitu ya Bang Manasona ya, karena kita di RRI ini khususnya di Suara Budaya Nusantara menyunjung keadilan sosial bagi seluruh pendengar Perompat dimanapun berada. Gitu. Jadi biar kebagian ya satu-satu tek gitu, biar nggak kelamaan juga, ntar kasihan sama yang lainnya pada ngantri. Ntar kita di demo, waduh bahaya nih, pada jauh semua soalnya. Siap deh kalau gitu, kita istirahat dulu sebentar ya Bang Wadah Sora dan juga Pak Arief ya. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa RNA dan juga pendengar Perompat di Suara Budaya Nusantara.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Balik lagi ya di siang hari ini dengan bahasan kita di hari ini ya, untuk bijak, untuk berbahasa ya. Dan masih tersambung di line telepon, di line online kita bersama teman-teman dari Pro 4 Sungai Liat. Masih ada Bang Wadasona dan juga Pak Arif di Sungai Liat. Bang Wadasona,
3: Pak Afri.
2: Pak Afri, ya sorry. Pak, apa namanya Bang, nomor ya Sungai Liat berapa ya Bang ya, supaya okay, nanti pendengar Pro 4, pemirsa RRI bisa hubungi di sana.
3: Siap, ya untuk nomor Sungai Liat di 0812-1314-139. Mm-hmm. Ya, sekali lagi ya 0812-1314-139.
2: Oke, ini lainnya beda dengan line WhatsApp ya berarti ya?
3: Ya.
2: Oke, siap. Dan untuk di Jakarta di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928 hanya untuk pesan WhatsApp aja ya, pendengar Pro 4 ya, pemirsa RRI. Dan sudah adakah telepon di sana Bang Wadasona?
3: Belum nih Bang.
2: Belum ya. Ada. Oke, kita angkat dari Jakarta dulu ya.
3: Oke.
2: Halo Pro 4, Assalamualaikum. Halo Pro 4, Assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
2: Oke, ada suaranya, ada suara kresek-kresek tapi nggak ada disautin ya, udah deh. Kita sembari ngecek juga nih yang di WhatsApp biasa itu kalau kayak gini di WhatsApp juga masuk nih Bang nih. Gitu. Apakah di sana juga ada pesan WhatsApp yang masuk gitu Bang?
3: Ini sepertinya juga belum.
2: Belum ya, nih. Oke ini kita angkat lagi coba ya. Dari Jakarta, halo Pro 4, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bang Jo, sama Bang Taher Maluku Utara.
2: Oke, Bang Taher di Maluku Utara, gimana kabar?
4: Alhamdulillah kabar sehat.
2: Sehat.
4: Panas.
2: Waduh, siap panas ya. Siap Bang Taher panas, di sana sudah ada Bang Wadasona dan juga Pak Afri ini ya. Di Sungai Liat.
4: Pak Afri. Selamat pagi, selamat sore. Selamat sore. Selamat siang.
5: Afri. Siang Bang Taher.
4: Iya.
2: Silakan.
4: Tema apa ya?
2: Temanya hari ini bijak berbahasa di ruang digital tanpa meninggalkan budaya santun, Bang Taher.
4: Oh iya, itu

0: sebuahnya bahasa begitu. Lalu bahasa itu bahasa jelek, biasanya tidak sopan, tidak sesuai dengan apa tadi, apa Pancasila tadi ya, dalam Pancasila kita. Lalu itu kalau kita meluruskan, kita hentikan itu bahasa itu, apa kita harus melalui musyawarah atau pertemuan di pertemuan khusus atau seperti apa? Pertanyaan saya seperti apa agar kita bisa dapat meluruskan bahasa itu? Mau dijelaskan
1: untuk ini ya, biar nggak miskom gitu ya.
0: Iya.
1: Oke. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Bang Taher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Taher di Maluku Utara. Siap. Ya.
2: Ini langsung saja ya.
1: Boleh, boleh. Silakan Bang Wanda sana. Ada juga Pak Afri.
2: Nih, Pak Afri, menarik ini Pak Afri pertanyaannya.
3: Oh iya.
2: Silakan.
3: Kembali ke yang tadi sebetulnya ya. Konteks ya.
2: Okay.
3: Jadi, betul Bang Taher, itu saya sepakat ada kesepakatan dan bahasanya memang kesepakatan. Akan tetapi juga ada konteks yang harus kita jaga. Misalnya begini, sederhana begini. Ketika Bang Taher dengan teman dekatnya mereka hanya berdua lalu dan sudah biasa, atau mungkin ada yang lain lingkaran pertemanan ya yang sudah biasa menggunakan kata-kata seperti tadi, memang ada anggapan mengatakan semakin dekat seseorang kadang semakin verbal, semakin vulgar pilihan kata-kata yang digunakan, bahkan semakin kasar seperti itu, ada seperti itu menanda jarak sosialnya itu semakin dekat, biasanya itu semakin ekspresif yang seperti itu. Akan tetapi harus diingat itu tentu hanya disepakati di dalam konteks tertentu, misalnya tadi pergaulan yang teman-teman yang penyuka Mobile Legend ya. Kata-kata yang keluar itu mungkin kata-kata yang kalau didengar oleh orang lain cenderung kasar. Nah, ada yang harus dipahami adalah ketika memang diucapkan kepada kawan, tetapi dalam lingkungan yang berbeda. Ada orang tua kawan atau saudara kawan itu pada saat itu.
2: Iya.
3: Atau di tempat yang bukan seperti biasa atau privat mereka. Ini bermasalah. Kenapa? Belum tentu kawan ini bisa menerima. Kenapa? Ada muruah atau harga diri keluarga yang juga harus dijaganya. Dijaga. Yang tentu dituntut juga diminta juga oleh teman dari Bang Taher tadi untuk dihargai. Nah, bahasa sederhananya kalau kita dengan kita di lingkungan tersebut silakan. Tetapi kalau ada orang lain ya jangan dong. Nah, seperti itu. Banyak konflik itu ya. Jadi kesadaran itu penting.
2: Iya. Ditangkapnya akan berbeda ya kalau ada orang lain ya, Pak ya.
3: Karena kan kesepahaman belum terbentuk yang lain. Sederhananya begini juga. Misalnya ya, kita biasa dengan teman kecil, ketika di rumah berpakaian sehari-hari itu bukan bebas, itu bercandanya luar biasa kasar. Akan tetapi pada saat dewasa itu masing-masing punya pekerjaan. Ada yang mungkin sebagai alat negara, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai apa gitu loh. Nah, ketika dalam ruang yang tertentu yang disepakati tadi, bahasa pertemanan masa kecil itu mungkin berlaku. Akan tetapi misalnya ketika Bang Wanda ketemu kawan tadi di instansinya menggunakan gaya berbahasa dengan itu tidak sesuai dengan konteks.
2: Betul.
3: Pasti ada ketersinggungan, ketidaksenangan karena tidak ada kesepakatan sebelumnya.
2: Iya.
3: Nah, ada muruah yang juga harus dijaga.
1: Siap. Berarti emang butuh ada kesepakatan ya. Siap. Oh, iya. Dan tapi kalau yang di Mobile Legend atau juga di game online nih, Pak Afri, itu lebih ke umpatan. Misalnya nih, saya kalah gitu kan ya, atau juga punya tim yang bisa dibilang nggak bisa main, langsung tuh mengumpat dengan bahasa-bahasa daerah masing-masing. Karena kan di kayak misalnya pakai bahasa di Sumatera Barat gitu kan ya, bahasa kalau lagi kesel gimana gitu. Ayo juga kadang pakai bahasa kasarnya orang Batak gitu kan, karena memang tinggal di sana waktu itu. Jadi udah kesebut deh tuh kayak gitu. Tapi sayangnya ini anak-anak loh, Pak Afri, itu gimana tuh kayak kalau kayak gitu tuh?
3: Iya, ini juga perlu disadari karena apa yang biasa kita lakukan tentu akan terinternalisasi ya. Nah, takutnya tidak ada kontrol sehingga itu bisa keluar tanpa kendali, keluar tidak pada tempatnya. Nah, makanya penting untuk kesadaran dalam psikologi juga. Apa yang biasa kita lakukan akan jadi kebiasaan dan jadi kebiasaan itu susah untuk mengubahnya gitu, dan

0: ketika secara refleks dia bisa keluar. Jadi Bang Jo, saya pikir memang harus berhati-hati ya, harus berhati-hati untuk mungkin lebih aman ya, biasakanlah menggunakan kata-kata atau tuturan yang memang santun gitu loh. Saya pikir juga tidak semua adik-adik atau anak-anak yang dalam circle yang enggak berkata tidak bagus tersebut nyaman ketika mereka berada di lingkungan itu. Saya pikir juga ketika mereka mulai merasa tidak nyaman atau memiliki kesadaran tidak mungkin di sini terus, mereka akan keluar dari lingkungan pergaulan tersebut untuk mempersiapkan ke yang lebih bijaksana gitu.
1: Oke, okay. Jadi juga berarti dari pihak keluarganya juga kudu emang diajarin juga kali ya, Pak Afri ya, untuk ngerem, untuk penggunaan kata-kata kasar juga kali ya.
0: Oh, benteng tadi ya. Pasti. Dia kan tidak bisa dilepaskan karena gimana juga keluarga itu organisasi terkecil yang memang, dan itu menjadi awal gitu untuk membentengi anggotanya. Gitu. Saya pikir seperti itu. Enggak akan bisa sama sekali lepas itu, Bang Jo.
1: Oke deh kalau gitu. Siap dah. Bang Wanda, sudah ada telepon kah di sana yang masuk?
2: Sinyal belum
1: ini. Belum ada lagi. Coba kita angkat dari Jakarta lagi ya.
2: Oke.
1: Halo, Bro Empat. Assalamualaikum.
3: Halo, Waalaikumsalam. Selamat siang, Bang Jojo.
1: Iya, Ica. Selamat siang.
3: Selamat siang, Bang Wanda.
2: Iya, selamat siang, Ica. Selamat siang.
1: Iya, silakan.
3: Mau nanya dong, Bang Jojo.
1: Silakan, Ica.
3: Kalau di Sungai Liat itu kan bahasanya bahasa ini ya, bahasa Melayu ya, Bang.
2: Iya, iya. Gimana?
3: Sebagian. Kan tadi kan sudah nyimak juga di awal, kayak itu kayak budaya santun apa gitu kan. Kalau di sini tuh, kalau sama Ica tuh di Bone, bukan sih, di Sulawesi Selatan itu ada namanya juga budaya ini, Bang Jojo.
1: Apa tuh?
3: Budaya Tabe gitu. Hampir sama kali ya sama yang tadi. Yang budaya santun di Sungai Liat gitu.
1: Gimana kalau Ica sendiri ya, diajarin kalau dari kecil atau gimana, Ica?
3: Yang kata kayak apa namanya, kayak permisi, maaf gitu, kayak jadi simbol
2: ya, sama gitu juga
3: dan apa sam.
1: Oke, siap. Oke, jadi nanya apa nih, Ica?
3: Pertanyaannya kan ada juga tuh kata apa namanya, iyo gitu kan, Bang Jojo. Kalau kita di sini tuh iyo itu bahasa kasar gitu, Bang Jojo. Kalau sopannya tuh ye gitu. Aku mau nanya kalau di Sungai Liat itu ada juga nggak sih kata-kata itu, kata iyo gitu.
2: Iyo itu tuh.
3: Iya. Kalau di itu kan kayak iya gitu. Tapi kalau saya tuh kalau di sini kata yo itu kata kasar
1: gitu, kayak sopan, gitu, balik ya gitu. Kebalikannya ya mungkin. Betul. Di Jakarta
3: aku pengen tahu aja.
1: Siap gitu deh kalau gitu. Terima kasih Ica.
3: Oke, Bang Dodo, Bang Wanda sama bapaknya. Makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu berarti keunikan bahasa kali ya, Bang Wanda ya.
2: Bahasa
1: kalau di Sungai Liat gimana, di Bangka?
2: Di Sungai Liat ini iya itu
1: ao
2: bahasanya. Ya nggak ao gitu. Kalau yo itu konteks mengajak orang,
1: ayo gitu. Iya.
2: Santin gitu.
1: Mungkin nanti perbedaan bahasa kali ya, siap ya, karena emang bahasa kita tuh unik ya. Kadang di sini bahasanya biasa, tapi di tempat lain atau daerah lain kurang, atau juga bahasanya konotasinya kasar kayak gitu. Siap dah. Makasih buat Ica. Terus juga ada telepon lagi kah di sana, Bang Wanda?
2: Ya belum ini.
1: Belum ya. Oke, kita baca dulu WhatsApp yang ada di Perempat Jakarta ya, Bang Wanda ya. Ini dari Pak Haris Prasetya. Ini yang mau nanya, bagaimana saran dalam bijak berbahasa puitis di dunia digital tanpa meninggalkan budaya santun. Wah, ini puitis banget nih bahasanya, pasti ketikannya kalau di sosial media. Gimana nih kalau Pak Afri?
2: Gimana sih Pak Afri menanggapi?
0: Iya. Puitis oke, ini kan lebih nyasra ya. Sebenarnya aja ketika kita berinteraksi di media sosial atau diakses oleh orang lain, tentu kita harus berpikir apa yang akan kita ungkapkan ini pertama menyinggung atau berpotensi atau memang kita sadari memang ditujukan untuk orang lain. Nah, ya, kita pasti memiliki kemampuan ya ketika kita akan berbahasa. Bahasa itu adalah sistem gagasan pikiran. Ya, yang apa diapakan dalam lambang dan bunyi yang akhirnya sederhananya itu melalui ada lambang-lambang bahasa, huruf akhirnya menjadi kata. Nah, ini sebetulnya adalah pikiran dan perasaan. Nah, kita yang mengetahui kita berbahasa ini pasti ada tujuannya. Apakah mengungkapkan marah, apakah mengungkapkan kesenangan, apakah hanya semata untuk memberitahukan sesuatu atau informasi. Nah, ini juga tetapi ada hal juga yang perlu kita sadari. Oke, kita menganggap ini hanya memberikan informasi. Nah, lalu kita apakah informasi itu memang berkaitan dengan orang tertentu atau tidak? Maksudnya itu akan menyinggung atau tidak terhadap orang tertentu? Ini juga harus disadari. Kenapa? Seperti balik lagi tadi, kalau itu menyinggung orang lain, tentu orang lain tidak terima. Kait dengan tadi Anda ke hak untuk setiap orang itu untuk dihargai, hak untuk setiap orang tidak direndahkan atau tidak diganggu. Nah, itu yang kedua. Berikutnya apa? Kita berupaya tidak menggiring pilihan-pilihan atau kata-kata yang multitafsir atau ambigu. Nah, kan begini, di media sosial itu sekarang kan sudah lebih kompleks ya. Ada kata-kata lalu ada gambar, bahkan ada video. Nah, ini kata-katanya apa, ada gambarnya apa, lalu ada mungkin cuplikan video. Nah, semua ini bisa dimaknai orang secara berbeda. Nah, ini hati-hati kalau seperti itu. Hati-hati kalau seperti itu. Orang merasa tersinggung, akhirnya masalah lagi. Nah, kita jadi repot untuk menjelaskan maksudnya. Nah, kita harus juga, tapi bukan berarti waduh, kalau gitu sulit dong untuk kita berinteraksi di media sosial. Oh, tidak juga. Tidak juga, kan ada aturan main. Kita mengacu saja pada hal-hal yang diatur dalam undang-undang ITE, bahwa kalau selama yang kita sampaikan itu hal yang benar, tidak menyinggung orang, atau mungkin kita bagian dari masyarakat, ada kritik ya yang kita sampaikan, berarti kita juga paham dulu apa sih yang dimaksud dengan kritik. Bukan menghujat, bukan menfitnah. Nah, gitu loh. Atau juga bukan merendahkan derajat orang tertentu. Nah, lebih nyaman lagi kalau yang kita bicarakan itu adalah prosesnya, bukan orangnya. Prosesnya, mungkin aktivitasnya, bukan orangnya. Karena aktivitas ini yang sebetulnya jadi masalah, bisa benar, bisa salah gitu. Atau lebih baik didiskusikan. Kalau orang itu pasti tidak. Karena aktivitas itu bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi kalau kita sudah memvonis orang tertentu, itu juga jadi masalah.
2: Jadi masalah juga ya, gitu. Oke, Pak, kalau apa kantor bahasa nih, Bang Belitung sekarang kalau menyikapi hal-hal seperti ini, khususnya literasi digital lah. Ini ada nggak, Pak, khusus perhatian ke sana, memprogramkan begitu?
0: Oh iya, yang jelas kita tentu memang ini menjadi salah satu bagian kita ya, konsen kita itu untuk masyarakatkan program literasi melalui minat baca, kemampuan memahami bacaan, kemampuan untuk mengolah informasi dalam bacaan, lalu hingga kemampuan untuk memilih atau menentukan mana sih informasi yang layak untuk dibagikan atau diteruskan kepada yang lain. Nah, ini dalam tema besar literasi. Akan tetapi kita juga konsen dalam program yang sebetulnya sudah menjadi bagian dari kita dari dulu, pemasyarakatan bahasa, penggunaan bahasa yang tepat sesuai kaidah, pemahaman kepada masyarakat untuk mengerti dengan kata-kata tertentu. Lalu kita mengacu, kita selalu misalnya ada kosakata tertentu seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Jo dan menyikapi dari apa tadi bahwa Bang Wanda menegaskan juga satu kata pada tempat tertentu itu maknanya biasa positif. tapi pada tempat yang lain itu dimaknai negatif. Misalnya ya, sederhana saja, mungkin ada kata lauk kita munculkan, itu secara nasional itu baik. Ya, itu ada yang memaknainya sebagai ikan, ada yang memaknainya sebagai kawan untuk makanan pokok seperti nasi. Tetapi pada tempat tertentu itu bisa berbahaya, dianggap tabu.
2: Iya, iya, iya.
0: Oke, jadi memang harus ada kesadaran itu. Betul. Nah, ini kita, jadi kita memang ada pembinaan-pembinaan berbahasa ini, itu jadi konsen kita. Sekarang kita juga mengajak komunitas-komunitas baca, komunitas literasi untuk seperti itu. Bahkan kita memberikan semacam apresiasi ya, bantuan-bantuan yang disalurkan ya, kita salurkan bantuan pemerintah untuk yang seperti itu.
2: Iya.
0: Itu mungkin sederhana ya.
1: Siap.
2: Ya,
1: siap. Iya,
2: kita udah dibatasi waktu.
1: Iya. Tapi kalau misalnya mau ada telepon di sana satu, kita bisa angkat satu aja, Bang Wanda.
2: Sepertinya belum ini.
1: Belum bang ada. Ya udah kita angkat dari satu di Jakarta dan mungkin bisa dijawab singkat kali ya sama Pak Afria. Oh, sudah mati teleponnya. Oke. Tadi kedap-kedip juga teleponnya ya. Sudah deh kalau gitu. Berarti memang butuh dari kita ya juga untuk mengerti ya, untuk apa namanya memahami. Kalimat tersebut ya Pak Afri ya, biar juga nggak jadi salah komunikasi gitu, nggak salah tafsir juga pengertian, harus ada tadi kesepakatan juga tuh sama lawan kita. Siap deh. Dan mungkin mungkin dari Pak Afri sendiri bagaimana nih untuk closing statementnya, mungkin dari Pak Afri dan juga harapannya nih.
0: Oke, balik lagi di awal, Bang Jo, Bang Wanda. Kita harus mengerti bahwa berbahasa itu bertindak sadar. Baik bahasa secara literal, menggunakan kata-kata, atau bahasa secara gestur, atau yang lain. Bahwa bahasa bukan hanya sekadar alat komunikasi, gitu loh. Melainkan cerminan dari karakter bangsa. Jadi kita merupakan entitas dari bangsa yang besar. Artinya di ruang digital, setiap kata yang kita tuliskan bukan hanya mewakili diri kita sendiri, tapi juga mencerminkan tingkat literasi, budaya, dan etika kita sebagai warga negara. Nah, ini penting untuk disadari. Kita tidak bisa sendiri, karena orang akan melihat gitu. Apa yang kita lakukan juga dapat berpengaruh terhadap orang lain, karena ini wilayah sosial. Jadi untuk itu, mari kita jadikan media sosial ya sebagai ruang yang mencerdaskan, bukan ruang yang memecah belah, bukan ruang ya apa namanya yang merugikan, tapi sebaliknya justru memberi ruang, apa, menjadi ruang yang menginspirasi. Artinya bijak bermedia tentu akan dimulai dari bijak berbahasa.
1: Oke, siap. Bijak bermedia sosial dimulai dari bijak berbahasa. Ih, cakep. Kata-kata hari ini Pak Afri. Itu tadi ya barusan ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Pak Afri buat pemaparan di siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan juga melatih kita juga nih ya, buat Bang Pon dan juga pemirsa RNN, pendengar Promot, untuk lebih tadi bijak berbahasa terlebih dahulu sebelum kita bisa bijak bersosial media ya. Terima kasih juga buat Bang Madasona untuk pertemuan kita di hari ini. Benar-benar kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan kita. Terima kasih Pak Afri dan juga Bang Wandasona. Sehat-sehat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pemirsa RNet, kayaknya kita juga kudu pamit ya dari layar Radio Visual RNet. Kita bakal gantian juga sama program-program lain di Radio Visual RNet. Tapi untuk siarannya Pro4 Jakarta masih tetap bisa didengerin di frekuensi 92,8 dan juga di channel Pro4 FM Jakarta di RRI Digital. Juga kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
5: Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Dan yang kelapa hari Barito Malo pukul 14 waktu Indonesia Barat, anggota DPRD Kabupaten Barito Utara menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan program bantuan bibit dan sarana produksi atau SAPRODI perkebunan tahun 2026 yang dinilai menjadi langkah strategis dalam meningkatkan produktivitas sektor perkebunan sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat. Menurut ia, pihaknya sangat mengapresiasi program bantuan bibit dan saprodi ini karena langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Harapannya, bantuan ini memang meningkatkan produktivitas perkebunan sekaligus berdampak pada peningkatan kesejahteraan para petani. Ia menilai Kabupaten Barito Utara memiliki potensi perkebunan yang besar sehingga perlu didukung melalui program yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Demikian Barito Mahalo pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Pro 4 RRI.
1: Etalase Budaya Nusantara.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

kembali bersama dengan informasi M-Music nemenin kamu di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ini juga Suara Budaya Palangkaraya ya, masih nemenin kamu dan juga ngasih informasi untuk kamu. Ada hal membanggakan dari Indonesia, yang dimana ada salah satu band asal Bandung, ada For Revenge, yang resmi merilis lagu I Miss You Very Brand New Day sebagai original soundtrack versi Indonesia untuk film Spider-Man Brand New Day pada Selasa 28 Juli 2026 kemarin. Nah, grup yang digawangi oleh Bonix Nur sebagai vokal, Arif Ismail menjadi gitar, dan juga Iza Muhammad yang pemegang bass. Kemudian ada Arhim Pribadi sebagai drummernya. Ini tidak sendiri dalam menggarap karyanya, mereka menggandeng deretan musisi lainnya seperti Cinantia Pratita, ada vokalis tamu, kemudian ada Kamga penggarap vokal, serta musisi GG Gumilar, Mulia Aprianto, dan juga Nadine Arianaza, dan juga Luginia Raftiande. Berbagai kolaborasi dilakukan For Revenge yang dimana untuk membentuk sebuah lagu yang dirilis sebagai soundtrack versi Indonesia untuk film Spider-Man Brand New Day. Kira-kira kamu udah nonton film Spider-Man belum nih?

0: Bumi Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.
4: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

Dari Pulau Bari ada informasi dari penerbangan di mana Denantara bersama dengan Badan Pengelolaan BUMN akan menggabungkan Pelita Air dalam Garuda Indonesia sebagai bagian dari konsolidasi maskapai milik negara. Dalam struktur baru ini, Garuda Indonesia akan berperan sebagai holding maskapai BUMN, sementara Pelita Air menjadi bagian dari Garuda Group. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat jaringan penerbangan, mengoptimalkan armada dan juga rutenya, dan tentunya memperbesar daya saing industri penerbangan nasional di tingkat regional. Ih, semakin seru nih. Kira-kira kamu ada pengalaman apa nih naik salah satu maskapai dari kedua ini, antara Pelita Air atau bahkan Garuda Indonesia?

Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat kita mudah terserang penyakit. Dengan demikian, maka kita perlu melakukan persiapan dan berbagai alat yang dapat membantu dalam menghadapi segala kondisi, termasuk hujan yang tiba-tiba terjadi. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan menghadapi potensi hujan yang tiba-tiba turun. Di antaranya adalah menyiapkan payung atau jas hujan saat melakukan aktivitas di luar ruang, menyiapkan jaket atau pakaian hangat, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, mengonsumsi vitamin bila perlu, rutin berolahraga, menutup penampungan air untuk meminimalisir jentik nyamuk, dan yang terakhir, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak lupa untuk menggunakan masker dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan, menjadi kerbau, dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.
1: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
2: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
1: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
2: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
1: Investasi apa?
2: Ya investasilah.
1: Buang-buang uang saja.
2: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
1: Produktivitas dan loyalitas ya.
2: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
3: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

Pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya saya Nisa Umami pamit undur diri dari ruang udara kabus. Lainnya akan ditemani bersama dengan rekan kami Cecilia, menemani kamu dengan lagu-lagu dangdut dan juga program lainnya hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan saya Nisa Umami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Papua. Sapa Papua.
1: Capek. Main game
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak. Maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya.
3: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
1: Pak. Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Kula Pahari, Gubernur Kalimantan Tengah Kalteng Agustiar Sabran mengawal langsung upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di ruas jalan Trans Palangkaraya Tumbang Nusa. Kehadiran Gubernur bersama Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan, jajaran forum koordinasi pimpinan daerah untuk memastikan upaya penanganan karhutla berjalan secara optimal. Dalam giat ini lapangan, Gubernur Agustiar bersama Kapolda juga turut serta memadamkan api di seluruh titik kebakaran. Tampak dari atas tangki truk, Gubernur mengarahkan penyemprotan air ke area yang masih terbakar sebagai bentuk dukungan dan semangat kepada personel gabungan yang bertugas. Demikian berita Mahalo pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

Adengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

Halo halo Kulapa Hari, selamat sore Kulapa Hari. Selamat siang, selamat sore ya Kulapa Hari, bertemu dengan Cecilia tentunya di Badengkoi pada sore hari ini. Nah, bagi Kulapa Hari yang ingin bergabung tentunya untuk merequest lagu dangdut pada sore hari ini, bisa menghubungi kita di 0536323 5969 atau di nomor WhatsApp kita di 0811 5201233. Tentunya Cecilia akan menemani kamu dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi Kulapa Hari yang bergabung tentunya pada sore hari ini, bisa telepon kita di 0536323 5969 atau di nomor WhatsApp kita di 0811 5201233. Tentunya pada hari ini kabut kayaknya udah mulai tercium kembali ya Kulapa Hari, setelah kemarin seharian, gak seharian juga sih ya, sepertinya ada hujan turun. Nah, sepertinya kemarin tuh sempat hilang ya Kulapa Hari asapnya, tapi kayaknya hari ini kembali lagi tentunya ya asap ini. Nah, bagi Kulapa Hari yang hendak keluar dari rumah ya jalan-jalan, jangan lupa untuk menggunakan masker ya tentunya. Harus kita menjaga kesehatan juga agar tidak terkena ISPA ya. Ya, bagi yang ada asma ya Kulapa Hari, bagi ada asma jangan lupa untuk menggunakan masker dan obatnya ya. Jangan terlalu sering keluar rumah juga nih Kulapa Hari, karena cuacanya tidak mendukung untuk kita keluar rumah, apalagi dicampur dengan asap yang mengelilingi Palangkaraya ya, jadi tidak enak di mata juga, pedih. Jadi jangan lupa untuk memakai masker ya Kulapa Hari. Akhirnya sambil menunggu Kulapa Hari untuk bergabung pada sore hari ini, Cecilia akan putarkan lagu nih untuk Kulapa Hari tentunya dari Mansyur S dengan judul Mawar Putih. Selamat mendengarkan.

Ya, kulup hari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 15.47 waktu Indonesia Barat. Dengan ini juga Cecilia pamit dari Badengkoy. Dan jangan kemana-mana kulup hari, karena Badengkoy masih ada hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi setelah berita mahalo pukul 16 waktu Indonesia Barat, Cecilia akan buka calling in lagi nih untuk Badengkoy tentunya di pukul 16 waktu Indonesia Barat atau di jam 4 sore. Bagi kulup hari yang bergabung nanti ya di Badengkoy part 2, bisa menghubungi kita di 0536 3235 969, atau di nomor WhatsApp kita di 0811 520133.

Stunting bukan sekedar tubuh pendek. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, terutama sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun, padahal pencegahannya bisa dimulai dari hal sederhana. Ibu hamil perlu asupan gizi seimbang, rutin memeriksa kehamilan, dan mengonsumsi tablet tambah darah. Setelah lahir, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan MPASI bergizi, beragam dan sesuai usia anak. Jangan lupa, pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap dan lingkungan yang bersih, serta sehat. Ingat, 2 tahun pertama kehidupan adalah masa emas anak. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan kualitas generasi masa depan. Mari bersama cegah stunting. Anak sehat, keluarga kuat, Indonesia hebat.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Kula Bahari, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Dr. Eliana menyatakan pihaknya telah mensiagakan posko kesehatan dalam membantu dan menangani masyarakat terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya. Lanjut Eliana, stok masker dan kebutuhan lainnya juga sudah disediakan melalui Puskesmas Jabiren, di mana ketersediaan itu juga sebagai upaya mendukung pelayanan kepada masyarakat terdampak asap. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah untuk menghadapi meningkatnya paparan asap di wilayah terdampak karhutla. Demikian berita Mahalo pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Okay.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

Halo-halo Kulapa Hari, selamat sore Kulapa Hari. Bertemu lagi dengan Cecilia tentunya di Badengkoy, Dangdut adalah kita. Bagi Kulapa Hari yang bergabung pada sore hari ini, bisa telepon kita di 0536-3235-969 atau di nomor WhatsApp kita di 0811-5201-233. Bagi Kulapa Hari yang bergabung pada sore hari ini tentunya di Badengkoy, bisa di menyiapkan lagu dangdut favorit kamu untuk Cecilia putarkan hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi Kulapa Hari yang ingin bergabung tentunya pada sore hari ini, bisa telepon kita di 0536-3235-969 atau di nomor WhatsApp kita di 0811-5201-233. Sambil menunggu Kulapa Hari untuk bergabung tentunya pada sore hari ini, Cecilia akan putarkan lagu nih dari Rhoma Irama dengan judul Lagu Kenangan. Selamat mendengarkan.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Yakulo Bahari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 16:48 waktu Indonesia Barat. Dengan ini saya Cecilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai bertemu lagi di Badengkoy selanjutnya.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu. Aturan tidak, lali lapor. Bilang tidak, lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak, lari.

0: Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Gula Pahari, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Mulyadin, menyikapi terhadap pemasangan spanduk berisi kritikan yang diperuntukkan untuk lembaganya di pagar di depan kantornya. Spanduk tersebut berisi kritikan bahwa masyarakat merasa DPRD kobar, tutup mata terhadap kondisi yang sedang terjadi di masyarakat, baik itu dari kembali berlakunya pemadaman listrik bergilir oleh PLN dan persoalan antrian panjang bahan bakar minyak di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di wilayah Kobar. Pada saat kondisi saat ini, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup mata dan tidak berdiam diri terhadap keluhan yang sedang dirasakan oleh masyarakat, khususnya Kota Waringin Barat. Demikian Berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
3: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
2: Hah, serius? Terus gimana dong?
3: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
4: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung, sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Ya kula pahari, sesaat lagi kita akan mengikuti pengajian dan kumandang azan salat maghrib tentunya untuk kula pahari di Palangkaraya dan sekitarnya.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita-wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Sebaik seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu, sebagian dari kamu, menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari,

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

pukul 8 hari, pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, melalui layanan perpustakaan keliling, mendukung sekaligus merealisasi salah satu program unggulan Bupati dan Wakil Bupati periode 2025 periode 2030, yakni mencetak 1.000 tenaga kerja terlatih. Dukungannya dengan memberikan akses bahan bacaan ilmu terapan kepada warga binaan pemasyarakatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur Aripanan Pelelu Ditam yang layang. Ia memastikan kegiatan yang rutin dilakukan itu tidak hanya bertujuan meningkatkan minat baca, tetapi juga membekali para WBP dengan pengetahuan praktis sehingga dapat menjadi modal keterampilan ketika kembali ke tengah masyarakat. Demikian Berita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Halo halo Kulapa Hari, selamat malam Kulapa Hari. Musim kemarau telah tiba ya Kulapa Hari, cuaca semakin panas, angin bertiup lebih kencang dan satu percikan api saja bisa berubah menjadi kebakaran yang sulit untuk dikendalikan. Membakar hutan dan lahan bukanlah solusi untuk membuka atau membersihkan lahan. Api yang awalnya terlihat kecil bisa cepat dengan menjalar, menghanguskan pepohonan, merusak habitat satwa liar, bahkan mengancam permukiman dan keselamatan masyarakat. Hutan adalah paru-paru kehidupan. Saat hutan terbakar, bukan hanya pohon yang hilang, tetapi juga udara yang bersih selama ini kita hirup. Karena itu ya Kulapa Hari, mari kita jaga bersama nih, mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan api.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
2: Kabar Kutan Ika, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
3: Woi, Ma! Punah ya sinde lah. Ikau mah ini radio jikau, nah.
4: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndak ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutan Ika.
3: Kai au. Awe
4: atuna TG jadi.
3: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kare kabar Kutan Ika jikau.
4: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
3: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
4: Iyo jikal nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
3: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
4: Iya ndak itu.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

0: Mendengar kata cakar ayam, yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
2: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Hai hai, Kulapa Hari. Ketika kabut asap mulai menyelimuti langit nih Kulapa Hari ya, semua orang merasakan dampaknya, dari anak-anak, lansia, pekerja di luar lapangan, hingga para pelajar harus menghirup udara yang kualitasnya mulai menurun. Aktivitas juga menjadi terganggu ya Kulapa Hari, jarak pandang juga berkurang dan resiko gangguan kesehatan makin meningkat. Padahal semua itu bisa kita cegah jika kita bersama-sama menjaga lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan. Kalau melihat potensi kebakaran atau aktivitas yang beresiko memicu api, segera laporkan kepada pihak terkait ya Kulapa Hari. Jangan acu, karena kepedulian kecil dari kita hari ini bisa menyelamatkan alam dan banyak kehidupan di kemudian hari.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

pukul 8 hari, pemerintah Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana khususnya ancaman hidrometeorologi dan kebakaran hutan serta lahan. Hal tersebut disampaikan Felix usai mengikuti rapat koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Menurutnya, melalui koordinasi yang insentif ini, pemerintah Kabupaten Barito Utara siap menyelaraskan langkah memperkuat sinergi lintas sektor serta meningkatkan kecepatan respon penanganan darurat di lapangan demi melindungi keselamatan masyarakat dan minimalkan dampak kerugian. Demikian pertama Halo pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di pertama Halo besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Kebun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
3: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
2: Hah, serius? Terus gimana dong?
3: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
4: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

0: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Membatik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kula paharin informasi perkiraan cuaca besok akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam, Kak.
2: Ya, selamat malam.
1: Bagaimana kondisi cuaca pada esok hari, Kak? Silakan.
2: Ya, terima kasih. Selamat malam, kula pahari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya. Kami menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk esok hari Sabtu 1 Agustus 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari, cuacanya akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi kula pahari, tetap perlu diwaspadai potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas kula pahari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Baik, terima kasih Kak Ihsan. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Untuk kelapa hari kami akan hadirkan karungot berikut ini.

Kuliner olahan bebek cincang yang berasal dari Pindrang dan Sidrap ini memiliki cita rasa pedas yang khas. Jika ingin menyantap kuliner legendaris yang satu ini, jangan lupa sediakan buah pisang yang manis sebagai penawar rasa pedas.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI. Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, Kulapa Hari, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di malam hari ini bersama saya, Roy Lando, yang menemani Kulapa Hari semua di malam hari ini ya. Dan tentunya pada kesempatan malam hari ini, kembali juga kita akan hadirkan Kurang Dengar Kulapa Hari, drama legenda yang akan kita pendengarkan. Drama legenda dengan judul Bukit Sampuraga, persembahan RRI Palangkaraya, akan kita hadirkan untuk Kulapa Hari semua yang sedang mendengarkan kita di frekuensi FM 95,1 MHz. Dan akan dilanjutkan nantinya tracklist lagu-lagu Nusantara yang sudah siap kita pilih ke ruang dengar Kulapa Hari semua. So pastinya tetap stay tune terus di RRI Pro4, Suara Budaya Nusantara.
2: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Jinaka, Burai. Legenda Bukit Sampuraga.
3: Jinaka Burai, anakku, akhirnya kau pulang juga, nak.
4: Seorang ibu tua, keriput, bungkuk, dan mengaku Dayang Ilung.
5: Kalian pasti berbohong.
3: Jinaka Burai, ini aku ibumu, nak. Aku yang melahirkanmu, nak. 4 tahun aku menggendongmu. Puluhan tahun kalian pergi meninggalkan aku.
2: Sejak ratusan tahun lalu, sungai-sungai di Kalimantan sudah biasa dilayari kapal-kapal besar. Pedagang dari berbagai daerah datang ke pedalaman Kalimantan membawa barang dagangan seperti kain, perhiasan, dan sebagainya untuk ditukar dengan hasil bumi masyarakat Kalimantan. Salah satu sungai yang juga dikunjungi pedagang dari luar ialah Sungai Lamandau.
6: Ada kapal dari Minangkabau. Sepertinya mereka bawa macam-macam jualan.
7: Kapal dari Minangkabau. Bagus ya kapalnya. Barangnya juga macam-macam.
8: Wah, ini sutra halus. Ini juga ada kain satin. Dan ada macam-macam perhiasan dari mutiara juga.
9: Ayo, Bapak Ibu. Mari, putri-putri cantik dari Kalimantan. Ambo dari Minangkabau bawa banyak barang, dijamin berkualitas. Bisa dibayar dengan uang, bisa juga dengan barang.
8: Kalau yang ini, berapa harganya, Bang? Jangan mahal-mahal jualnya, Bang.
9: Wah, kalau adik yang beli, Abang kasih murah saja. Sekalian harga perkenalan.
8: Ah, Abang ini bisa saja. Semua pedagang ngomongnya pasti begitu. Dibilang murah, padahal untungnya banyak.
9: Berani sumpah deh, apalagi ada yang cantik seperti ini. Tidak rugi Ambo jual murah.
8: Ah, Abang ini suka bercanda. Jadi kapal Abang ini dari Minangkabau ya, Bang?
9: Iya, dari Minangkabau.
8: Oh,
9: Sumatera deh.
8: Oh, Minangkabau itu di Sumatera ya, Bang ya?
9: Jauh sekali dari Kalimantan. Ambo berlayar berhari-hari, apalagi kalau tidak ada angin. Wah, lebih lama lagi. Tapi demi mencari sesuap nasi, ya beginilah. Ambo senang datang ke Kalimantan, datang ke Lamandau ini.
8: Oh, Abang, kenapa senang datang ke Lamandau ini? Banyak pembelinya ya, Bang ya?
9: Ya, begitulah. Tapi yang lebih utama, gadisnya kan cantik-cantik Ambo lihat di sini. Maaf, namanya siapa, Dek?
8: Nama saya Dayang Ilung, Bang.
9: Dayang Ilung? Aduh, cantik sekali, sama seperti orangnya. Ya, kalau saya dipanggil saja Patih, Patih Sebatang.
2: Pertemuan dengan gadis asal Lamandau, Dayang Ilung, sangat berkesan di hati Patih Sebatang. Pedagang muda asal Minangkabau itu terpikat pada kecantikan Dayang Ilung. Akhirnya, Patih Sebatang melamar Dayang Ilung menjadi istrinya. Dia kemudian menetap di Lamandau di tepi Sungai Belantikan. Kapal dagangnya dipercayakan kepada anak buahnya.

0: Seorang putra berusia 4 tahun menghiasi kebahagiaan keluarga itu. Putra mereka diberi nama Jinaka Purai.
1: Istriku, rasanya sudah lama sekali aku meninggalkan kampung halamanku, orang tuaku. Aku ingin sekali pulang ke Minangkabau melihat kedua orang tuaku di sana.
2: Oh, baguslah itu, Bang. Orang tua kita memang tidak boleh kita lupakan. Aku juga sebenarnya ingin melihat kampung halaman Abang.
1: Senang sekali Ambu mendengarnya, Dek. Ya, kalau Dayang Ilum juga mau ke Minangkabau, tentulah orang tuaku sangat senang sekali melihat menantunya yang cantik dan cucunya yang lucu-lucu ini.
2: Tapi kalau sekarang mau berangkat ke Minangkabau, saya tidak bisa, Bang.
1: Kenapa, Dek? Kita kan sama-sama pergi biar lengkap.
2: Abang lihat sendiri kebun kita ini. Tidak lama lagi kan harus panen, Bang. Lihat juga dagangan kita ini. Masih banyak. Kalau ditinggal, lalu siapa yang mengurusnya? Perjalanan kita ke kampung Abang kan lama. Pasti tidak bisa sehari dua hari nanti kita di sana, Bang.
1: Jadi maksud adik, Abang saja yang pergi?
2: Iya, Bang.
1: Sedangkan kamu tinggal?
2: Iya, Bang.
1: Jangan begitulah, Dek. Tidak sampai hati Abang meninggalkan kau sendiri. Lagi pula, ini perjalanan pertama kita ke Minangkabau.
2: Tidak apa-apa, Bang. Kali ini, Abang saja yang pergi dengan anak-anak kita. Nanti, kalau ada kesempatan berikutnya, pastilah aku akan ikut. Titip salamku kepada kedua mertuaku ya, Bang, ya.
1: Sudahlah, Dek. Kebun dan dagangan itu bisa saja diurus orang lain. Nanti Abang cari orang yang bisa dipercaya. Abang mau kita pergi bersama-sama ketemu orang tua Abang di sana.
2: Bang, mana ada orang yang mau mengurus kebun seluas ini dan dagangan sebanyak ini, Bang?
1: Oh iya, Abang ingat sekarang. Ada nenek Lamandau yang sudah seperti keluarga kita sendiri, Dek. Pasti dia mau kalau diminta tolong menjaga kebun dan dagangan kita.
2: Abang, nenek Lamandau itu sudah tua. Mana bisa dia mengurus kebun kita? Apalagi mengurus dagangan sebanyak ini. Sudahlah, Abang pergi saja. Kalau nanti selesai panen, kita bisa sama-sama pergi lagi.
1: Wah, ya pasti kecewa lah deh orang tuaku. Karena belum kenal sama menantunya. Lagi pula rasanya tidak sampai hati Abang membiarkanmu sendiri dengan pekerjaan sebanyak ini.
2: Sudahlah, Bang. Aku sudah biasa mengerjakan ini. Yang penting Abang saja dulu berangkat dengan Jinaka Purai. Nanti aku bisa pergi kapan-kapan.
1: Ya, baiklah kalau begitu. Hati-hati ya, Dek. Mintalah Nenek Lamandau untuk menemanimu kalau diperlukan.
2: Iya, Bang.
1: Aku janji akan segera kembali begitu sudah ketemu orang tuaku.
3: Akhirnya layar kapal dikembangkan.

0: Bundo sudah lama Ambo di Minangkabau ini. Izinkan Ambo membawa anakku Cinakaburai pulang. Sudah rindu Ambo pada istriku Dayang Ilung. Sudah rindu Ambo melihat kebunku di Lemandau, Borneo, Kalimantan, Bundo.
1: Patih sebatang, bukannya Bundo mau menahanmu, nak. Tapi mengertilah kau, aku dan bapakmu ini sudah tua. Lama sekali kami merindukan cucu. Apalagi cucuku laki-laki gagah seperti Cinakaburai ini. Sabarlah, nak, barang setahun dua tahun lagi.
0: Bundo, setiap kali ku minta izin mau pulang, selalu itu saja yang dikatakan Bundo. Ambo tahu Cinakaburai ini cucu pertama dan mungkin cucu satu-satunya. Ambo tahu Bundo dan bapak sangat sayang, bahkan sangat memanjakan Cinakaburai. Tapi di Lamandau sana, ibunya juga pasti sudah rindu Bundo. Ambo kasihan sama istriku. Sudah bertahun-tahun kutinggalkan. Istri Ambo Dayang Ilung di sana, pasti dia merindukan. Pastilah dia susah payah mengurus kebun dan dagangan kami di sana, Bundo.
1: Bundo tahu itu. Bundo juga rindu ke Borneo melihat menantu Dayang Ilung yang cantik itu. Tapi kau tahu kan, Bundo sudah tidak kuat lagi. Berlayar sejauh itu bisa mati Bundo di laut.
0: Ah, Bundo, selalu itu-itu saja yang Bundo katakan. Bundo mengertilah perasaan Ambo ini. Kasihan Dayang Ilung di Lemandau sana. Sudah terlalu lama dia Ambo tinggalkan sendiri. Pasti istri Ambo juga sudah rindu pada Cinakaburai.
1: Dengar, Patih Sebatang, Bundo punya ide. Bagaimana kalau kamu saja yang pulang duluan? Biarkan cucuku Cinakaburai setahun, dua tahun lagi di sini dengan Bundo dan kakeknya. Nanti, kapan-kapan kamu kembali lagi dengan istrimu untuk menjemputnya ke sini.
0: Bundo, mana bisa begitu? Ambo pasti dimarahi istri Ambo Dayang Ilung kalau Cinakaburai ku tinggalkan di sini, di Tanah Minang. Jadi biarkan kami pulang, Bundo. Aku sudah rindu kampung halaman di Lamandau.
1: Patih Sebatang, anakku sayang, tidak kasihankah kau pada Bundomu ini yang mungkin tidak lama lagi mati? Jadi biarkan di hari tuaku ini aku melihat cucuku sampai puas, Patih.
0: Bundo, kalau begini terus, lama-lama tak bisa pulang Ambo ke Lemandau. Bagaimana dengan istriku? Setiap kali Ambo pamit pulang ke Borneo, selalu itu-itu saja yang dibicarakan.
1: Patih Sebatang, anakku, kurasa hidupku dan hidup bapakmu tidak lama lagi. Tidakkah kau lihat betapa bahagianya bapakmu kalau bercanda dengan cucunya? Begitu juga Cinakaburai, kelihatan bahagia sekali bersama kakeknya. Kalau besok kamu pulang dengan membawa cucuku Cinakaburai, percayalah, Patih, dalam waktu tidak lama lagi Bundo dan bapakmu ini pasti mati. Sampai hatikah kau, Patih?
2: Jangan begitu, Bundo. Enggak baik. Ambo mau pergi.
3: Untuk kesekian kalinya, Patih Sebatang tidak berhasil membujuk orang tuanya untuk melepaskan dia dan Cinakaburai kembali ke Lamandau. Lama-kelamaan, perasaan rindu Patih Sebatang akan istrinya Dayang Ilung dan kampung halamannya di Lamandau, Borneo, makin pudar. Patih Sebatang pun kawin lagi di Minangkabau. Sementara itu, di tepi sungai Lamandau, Dayang Ilung memendam rindu pada suaminya, Patih Sebatang.

0: Bagaimana rupa anaknya Cinaka Burai sekarang?
1: Dayang Ilu, kulihat badanmu makin kurus saja. Kasihan kau, nak. Setiap hari harus membanting tulang mengurus kebun. Apalagi daganganmu sudah habis. Kamu yang dulu begitu cantik, hidup dalam kesenangan, sekarang merana seperti ini. Nenek juga heran. Kenapa Pati Sebatang suamimu tidak pernah kembali?
2: Mungkin Abang Pati sekarang dan Cinaka Burai masih menikmati kebersamaan dengan keluarganya di Minangkabau, Nek. Aku juga rindu, Nek. Tapi mau bilang apa lagi?
1: Ah, suami macam apa itu? Handak sanang kau buat iye sampai kalah peyang dengan sawah.
2: Nenek, tidak usah marah-marah. Kita kan tidak tahu halangan apa sehingga mereka belum kembali.
1: Kalau dia sayang istrinya, pasti dia sudah pulang, nak. Ingat, Dayang Ilung, dulu begitu suamimu tidak kembali sampai 5 hingga 6 tahun, nenek sudah bilang, lupakan dia. Laki-laki memang begitu, gampang ingkar janji. Dayang Ilung, kalau saja kau ikut nasihat nenek sejak dulu untuk menikah lagi, mungkin kau sudah bahagia. Dulu kau masih cantik. Banyak pemuda di Lamandau sini yang ingin melamarmu.
2: Nenek jangan bilang begitu. Sampai saat ini, cintaku hanya pada suamiku Pati Sebatang. Aku akan tetap menunggunya, Nek. Apalagi anakku Cinaka Burai. Tidak mungkin aku melupakannya, Nek.
1: Ah, cinta, cinta. Cinta macam apa kalau sampai puluhan tahun pergi, melihi ke Bali, meninggalkan tanggung jawab. Nenek juga pernah muda, Dayang Ilung. Jadi tahu sifat laki-laki. Apalagi kalau sudah banyak uang. Di sini, ya bilang cinta. Di sana, bilang cinta. Mandir sinta hungkan dikate. Kebalin Pati Sebatang nah, arek duit tah.
2: Nenek, kan tidak semua laki-laki begitu. Saya tahu sifat suamiku Pati Sebatang. Mungkin saja dia ada halangan di sana, Nek. Siapa tahu kapalnya sedang rusak di sana, Nek.
1: Ah, nenek tidak percaya. Punah dia aku percaya.
0: Dayang Ilung, lihat. Wajahmu sudah tidak cantik lagi. Kulitmu juga tidak halus lagi. Laki-laki mana pula yang mau melamarmu sekarang ini? Kalau saja dari dulu kau terima saran nenek. Coba membarabihin. Iko hining auhko. Pasti keadaanmu lain, nak.
2: Sudahlah, Nek, sudah. Dayang Ilung tahu nenek sayang sama Dayang Ilung. Tapi cinta Dayang Ilung hanya pada Abang Pati Sebatang dan anakku Cinaka Burai. Mereka tidak bisa digantikan oleh apapun, Nek.
3: Tahun berganti tahun. Tanpa terasa lebih dari 20 tahun sudah Pati Sebatang meninggalkan istrinya Dayang Ilung. Hatinya terbagi antara cinta istri dan orang tua. Karena malu, Pati Sebatang kemudian enggan pulang ke Borneo. Sementara itu, Cinaka Burai telah tumbuh menjadi pemuda dewasa yang gagah. Dia menjadi pedagang besar yang mengunjungi berbagai pulau dan kota dengan kapal layarnya yang besar. Kekayaannya berlimpah, pekerjaannya banyak.
4: Cinaka Burai anakku, rasanya bapakmu ini tak punya muka lagi untuk kembali bertemu ibumu di Borneo sana. apalagi bertemu keluarga besar ibumu di Lamandau. Yah, Bapak sebenarnya merasa berdosa dan malu sekali.
5: Kenapa Bapak tidak mengajakku pulang ke Lamandau? Bagaimana kalau kita pulang bersama-sama sekarang ke Lamandau? Ibu pasti bahagia.
4: Sudahlah, Nak. Kamu saja yang pergi temui ibumu di Sungai Lamandau, Borneo, Kalimantan. Kalau kamu yang datang, pasti disambutnya dengan rasa senang dan bahagia. Sedangkan aku, ayahmu, tidak mungkin diterimanya lagi. Dia pasti marah besar.
5: Kalau Bapak tidak ikut ke Lamandau, bagaimana aku bisa kenal ibu? Aku meninggalkan ibu waktu baru berusia 4 tahun. Lebih dari 20 tahun aku meninggalkannya.
4: Cinaka Burai, pergilah kau ke Sungai Lamandau. Tanyakan pada orang-orang di sana. Mereka pasti mengenal ibumu, Dayang Ilung. Dia perempuan paling cantik di Lamandau. Dia akan bangga melihat anaknya telah menjadi pemuda gagah, pelaut yang hebat, dengan kapal layar yang besar. Ya, bahagiakan ibumu, Nak.
3: Hari itu, di tepi Sungai Lamandau, orang-orang ramai dengan berbagai kegiatannya. Sebuah kapal dagang dengan layar tinggi baru saja merapat.

0: Seumur hidupku baru kali ini kulihat kapal sebesar ini. Pasti jitempu untuk puna sugih tutup.
1: Maaf Nek, bolehkah aku bertanya sesuatu?
0: Siapa kau nak? Dan apa yang ingin kau tanyakan?
1: Aku Cinakaburai dari Minangkabau. Tapi ibuku tinggal di Lamandau ini. Aku dibawa bapakku sejak umur 4 tahun. Apakah nenek mengenal ibuku, Dayang Ilung?
0: Oh, Gusti. Jadi inikah Cinakaburai, anak dari Dayang Ilung? Di mana bapakmu? Di mana bapakmu Patih Sebatang?
1: Bapakku... dia tidak bisa datang. Tapi di mana ibuku Dayang Ilung? Katanya dia perempuan paling cantik di Lamandau.
0: Oh, anak muda. Tunggu di sini. Aku akan menjemput ibumu Dayang Ilung. Dia pasti bahagia melihatmu.
1: Aku juga rindu melihatnya, Nek. Cepatlah, Nek. Bawa ibuku ke sini. Katakan padanya, anaknya Cinakaburai telah datang.
2: Cinakaburai anakku, akhirnya kau pulang juga nak. Kenapa lama sekali kau tinggalkan ibumu ini nak? Anakku.
1: Ibu, ini ibuku.
2: Iya nak.
1: Inikah ibuku Dayang Ilung?
2: Anakku Cinakaburai, puluhan tahun aku merindukanmu nak. Akhirnya kau pulang juga, nak.
1: Bukankah Dayang Ilung itu perempuan paling cantik di Lamandau? Bapakku selalu membanggakan kecantikan istrinya Dayang Ilung. Tapi
2: anakku,
1: ini seorang ibu tua, keriput, bungkuk, dan mengaku Dayang Ilung. Kalian pasti berbohong supaya keterima sebagai ibuku. Kau pasti bukan Dayang Ilung. Kau bukan ibuku.
2: Cinakaburai, ini aku ibumu, nak. Aku yang melahirkanmu, nak. 4 tahun aku menggendongmu. Puluhan tahun kalian pergi meninggalkan aku. Begini keadaanku sekarang, nak.
1: Tidak.
2: Ini aku ibumu, nak.
1: Tidak mungkin.
2: Aku
1: kau
2: ibumu,
1: bukan ibuku.
2: Nak.
1: Ibuku Dayang Ilung cantik. Sedangkan kamu...
2: Ibu.
0: Hei, anak muda. Aku tuh nenek Lamandau. Aku hidup bersama ibumu Dayang Ilung puluhan tahun. Ibumu nah sampai kurus, sakit-sakitan, dan miskin menunggu kamu dan bapakmu. Ini Dayang Ilung ibumu. Ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusuimu. Elak jadi anak durhaka kau, karena ibumu tidak cantik lagi.
1: Ah, kalian bohong. Ini tipuan. Jika kalian ingin minta sedekah, pasti kuberikan. Tunggulah di sana. Hei, awak kapal. Ayo kembali ke kapal. Siap-siap untuk berangkat.
2: Ya Allah, betapa sakitnya hatiku ini. Puluhan tahun aku memendam rindu untuk bertemu anakku. Sampai kering air mataku menantikan saat pertemuan seperti ini. Tapi inikah balasan yang aku terima? Anakku menyangkal aku. Betapa malang nasibku ini, ya Allah. Hidup ini sungguh tidak adil. Oh Tuhan, aku tidak rela dia pergi meninggalkan aku. Aku tidak mau kehilangan untuk kedua kalinya. Kalau dia memang Cinakaburai anakku, anak yang lahir dari kandunganku ini, Cinakaburai anakku.

0: yang besar dan indah milik Cinaka Burai segera angkat jangkar dan meninggalkan tepian Sungai Lamandau. Tetapi tiba-tiba langit yang tadinya cerah berubah cepat menjadi gelap. Awan hitam bergulung-gulung datang. Angin bertiup kencang. Kapal besar itu terombang-ambing hebat seperti dipermainkan oleh gelombang. Petir menyambar dan hujan turun dengan lebatnya. Kapal besar itu seakan tak berdaya, terhempas ke sana kemari.
1: Woi, turunkan layar. Arahkan kapal ke tepi. Semua awak harus berjaga-jaga.
0: Badai itu tidak lama berlangsung. Tetapi lihatlah kerusakan yang diakibatkannya. Kapal besar milik Cinaka Burai terlempar sampai ke daratan. Ratapan Dayang Ilu yang tak ingin kehilangan anaknya untuk kedua kalinya terjawab. Cinaka Burai dan kapal layar kebanggaannya terhempas sampai ke atas Bukit Sampuraga dan berubah wujud menjadi batu.

itulah hukuman untuk Cinaka Burai, seorang anak yang mendurhaka kepada ibunya. Batu perahu Cinaka Burai itu sampai sekarang dapat dilihat di atas Bukit Sampuraga di Desa Karangbesi, tepi Sungai Belantikan, anak Sungai Lamandau, Kalimantan Tengah. Demikian sandiwara Radio Cinaka Burai, legenda Bukit Sampuraga. Naskah Aser Rihitugu dimainkan oleh Sunario sebagai Patih Sebatang, Sarinawati sebagai Dayang Ilung, Roylando sebagai Cinaka Burai, Listia sebagai Bundo, Natalia sebagai Nenek Lamandau, Penata Musik Suharnoto, Penata Rekam Norbey Susilo, Narator Supriani, Sutradara Gumuliah.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
4: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
3: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

Ya, Gula Bahari Yogyakarta kembali menegaskan predikatnya sebagai salah satu kota seni di Indonesia. Salah satu buktinya Institut Seni Indonesia atau ISI Yogyakarta yang kini menjadi institut seni dengan jumlah program studi terbanyak di Indonesia. Ini 29 program studi. Kampus ini juga memiliki sekitar 7.289 mahasiswa dan 407 dosen, menjadikannya salah satu pusat pendidikan seni terbesar di tanah air. Sebagai kota budaya, Yogyakarta terus melahirkan banyak seniman desainer, ilustrator, hingga pelaku industri kreatif yang berkontribusi bagi perkembangan seni Indonesia. Semangat tersebut kini turut didukung ya melalui berbagai ajang kreatif berskala nasional dan internasional. Salah satunya adalah Batik 2026 Illustration Competition yang diselenggarakan oleh Good News From Indonesia atau GNFI bersama PT Telekomunikasi Indonesia International atau TELIN ya, mengusung tema The Art of Connected Progress, yang mana kompetisi ilustrasi digital ini terbuka bagi mahasiswa, pelajar, ilustrator, visual, artis, hingga masyarakat umum dari seluruh Indonesia. Nah, Gula Bahari, kompetisi ini merebutkan total hadiah sebesar 30 juta ya, dan 8 karya terbaik akan dipamerkan pada ajang Batik 2026 di Bali, sebuah forum internasional yang mempertemukan para pelaku industri digital dari sekitar 50 negara. Dan ini menjadi kesempatan emas ya bagi para kreator Indonesia untuk menampilkan karya terbaiknya, sekaligus memperkenalkan kreativitas bangsa di panggung dunia.

0: Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, hey. Diam sudah. Macet, Hus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah.
2: Bruh.
0: Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja, toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
3: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Hai, sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
2: Marta, selamat pagi.
1: Pagi, Alex.
2: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
1: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
2: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
1: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
2: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
1: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda

Kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.
1: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
2: Loh, kenapa Sis? Gak semangat gitu?
1: Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
3: Iya, lumayan sih, tapi aku gak seberuntung kamu.
1: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu, Sis? Padahal kita sama-sama terima.
3: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
1: Hah?
3: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil, aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
1: Wah, keterlaluan ini, Sis. Bahaya, Sis.
4: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
5: Stop judi online.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Banyaknya baju nih Kak Leha, bajunya lagi hit tahun ni.
2: Aduh, cuyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, asupulah.
1: Eh Joya, engkau tak cuba dulu ke?
2: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kalah kurus.
1: Betul ke muat?
2: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
2: Muatlah Kak Leha. Ayuh-ayuhlah, kita bayar, terus kita balik.
3: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
2: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
2: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
2: Ha, rugilah Joya.
4: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah kita merenungkan apa yang membuat Indonesia tetap kokoh berdiri di atas ribuan perbedaan? Jawabannya bukan sekedar retorika di atas kertas, melainkan aksi nyata yang terjadi di pelataran rumah ibadah kita. Ketika pemuda gereja berdiri menjaga keheningan sholat Idul Fitri, atau saat barisan pemuda muslim memastikan kekhusyukan ibadah Natal dan Nyepi. Disitulah sejatinya esensi beragama menemukan maknanya yang paling murni. Tradisi gotong royong lintas iman dalam perayaan hari besar adalah bukti bahwa perbedaan keyakinan tidak pernah menjadi batas untuk mengulurkan tangan. Mulai dari ibu-ibu yang sibuk di dapur menyiapkan konsumsi, hingga pemuda yang bahu-membahu menjaga keamanan. Kita sedang menuliskan cerita tentang kemanusiaan yang universal. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain berbeda, tapi ikut memastikan mereka dapat merayakan imannya dengan aman dan bahagia. Mari terus rawat warisan luhur ini, karena menjaga rumah ibadah saudaramu adalah cara terbaik menjaga rumah besar kita bersama, Indonesia.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde ilah. Ikau mahining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewutku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je manapa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen.

0: Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
2: Halo Ibu Mita.
3: Iya.
2: So, tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu.
3: Oh.
2: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
3: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
2: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan

0: kesan indah membekas.
1: Hidup berdampingan, tak saling menyerang.
2: Tokoh agama memberikan semangat agar umat ini mengikuti petunjuk pemerintah. Kita bermusyawarah, menjaga keharmonisan, menjaga toleransi bersama-sama.
0: Jati diri Indonesia, perbedaan yang bertoleransi menjadi indah.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

104 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster, kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
1: Oh, gitu ya?
2: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
1: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

0: Di sebuah kampus perguruan tinggi, 4 mahasiswi PGSD semester 5 sedang berkumpul di taman kampus. Mereka adalah Fitri, Ida, Hindun, dan Puja. Keempatnya adalah sahabat karib yang selalu bersama sejak semester 2. Hari ini mereka sedang membicarakan rencana kuliah kerja nyata yang akan dilaksanakan saat liburan semester. Keempat mahasiswi tengah duduk melingkar, terlihat serius sedang berdiskusi.
1: Oke, teman-teman, kita sudah harus tentukan mau KKN di mana nih, karena batas pendaftarannya tinggal seminggu lagi nih.
2: Wah, iya nih, aku bingung mau pilih desa mana, banyak banget pilihannya.
3: Nah, gimana kalau kita pilih desa yang benar-benar membutuhkan, bukan sekedar formalitas KKN aja?
4: Tunggu guys, aku punya ide. Bagaimana kalau kita KKN di desa kakekku saja?
2: Di mana itu Puja?
4: Di desa Baliti. Desa itu masih tertinggal. Banyak anak putus sekolah. Ibu-ibu banyak yang menganggur. Dan potensi alam belum tergali. Sebagai mahasiswa PGSD, aku merasa harus berbuat sesuatu untuk kampung halamanku.
1: Wah, menarik. Kita bisa bikin program yang berdampak nyata dong.
3: Nah, aku setuju banget. Daripada KKN di tempat yang udah benar-benar maju, lebih baik kita ke desa yang benar-benar butuh bantuan kita aja.
2: Oke deh, aku ikut. Tapi kita harus punya program yang jelas ya. Kita kan calon guru, jadi harus profesional nih.
4: Terima kasih banyak ya. Aku janji, ini akan jadi pengalaman yang berkesan. Yuk kita susun program yang matang.
0: Satu bulan kemudian, keempat sahabat tiba di desa Baliti. Desa yang asri dengan sawah yang membentang, tapi terlihat sepi. Banyak rumah yang ditinggalkan karena penghuninya merantau ke kota. Mereka disambut oleh keluarga Puja dan beberapa warga desa. Keempat mahasiswi berdiri dengan tas ransel dan melihat sekeliling mereka.
3: Indah banget desanya. Udaranya segar, pemandangannya juga hijau.
2: Iya, tapi kok sepi ya? Jarang sekali terlihat anak muda.
4: Itulah masalahnya. Di desa ini banyak pemuda yang pergi merantau. Mereka pikir di desa tidak ada masa depan.
1: Jadi kita harus ubah mindset itu. Desa ini punya potensi yang luar biasa. Hanya perlu dikembangkan dengan cara yang tepat aja.
2: Oke, siap. Jadi apa nih rencana kita? Kita punya waktu 1 bulan di sini.
4: Sebelumnya aku sudah observasi. Desa ini punya 3 masalah utama. Yang pertama, pendidikan anak-anak terlantar. Lalu yang kedua, ibu-ibu tidak punya penghasilan. Dan yang terakhir, produk lokal tidak bisa dipasarkan.
3: Nah, kalau begitu, kita bisa bagi tugas. Aku bisa fokus di pendidikan anak-anak, mengajari mereka dengan metode yang menyenangkan.
1: Oke, aku fokus mengorganisir ibu-ibu untuk membentuk kelompok usaha bersama.
2: Wah, seru nih. Aku tangani pemasaran digital aja deh. Langsung aja kita bikin akun media sosial untuk produk desa.
4: Oke, aku akan koordinasi semuanya dan hubungkan dengan pemerintahan desa. Kita kerjasama ya.
5: Siap.

0: 3 minggu telah berlalu. Keempat sahabat bekerja tanpa henti. Ida membuka kelas belajar gratis untuk anak-anak dengan metode bermain sambil belajar. Fitri berhasil mengumpulkan 30 ibu-ibu untuk membuat kerajinan anyaman dan makanan tradisional. Sedangkan Hindun sibuk memotret produk dan mengelola media sosial. Dan Puja mengkoordinir semua kegiatan yang berhubungan dengan dinas terkait. Warga desa mulai melihat perubahan. Keempat mahasiswi terlihat lelah tapi bahagia. Mereka sedang duduk beristirahat.
1: Capek banget, tapi aku juga seneng banget. Anak-anak di sini, mereka sangat antusias belajar. Mereka haus ilmu, cuman kurang fasilitas aja sih.
2: Ya, ibu-ibu juga semangat banget nih. Mereka senang punya kesibukan yang produktif. Ada 30 ibu-ibu yang sudah bergabung di kelompok kami.
3: Lihat guys, akun sosial media kita sudah 2000 pengikut. Banyak adoran yang masuk, ada yang pesan kerajinan anyaman dan keripik singkong buatan ibu-ibu.
4: Alhamdulillah, pesanan sudah mulai banyak nih. Tapi aku khawatir kalau kita pulang nanti semua ini akan terhenti.
2: Nah, jadi kita harus bikin sistem yang berkelanjutan, bukan cuma datang, kerja, terus pergi.
1: Bener banget. Kita harus training warga supaya mereka bisa lanjutin sendiri setelah kita pulang nanti.
3: Oke, siap. Aku juga sudah ajarin beberapa remaja calon kelola media sosial. Mereka cepat belajar kok.
4: Iya guys, kita juga harus bikin struktur organisasi yang jelas nih. Aku akan usulkan ke kepala desa untuk mendirikan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa.
2: Ide bagus. Dengan BUMDes, usaha ini punya legalitas dan bisa dapat bantuan dari pemerintah.
1: Nah, untuk pendidikan, aku akan siapkan modul dan buku panduan mengajar supaya bisa dipakai guru-guru lokal.
4: Ayo kita selesaikan dengan maksimal.
5: Ayo!
0: Satu bulan berlalu dengan cepat. Hari terakhir KKN telah tiba. Warga desa mengadakan acara perpisahan sederhana untuk keempat mahasiswi yang telah membawa perubahan besar. BUMDes telah terbentuk. Kelas belajar anak terus berjalan dengan guru lokal. Dan pesanan produk terus menerus berdatangan. Kini desa Baliti mulai bangkit. Keempat mahasiswi berdiri di depan warga desa yang tengah berkumpul dengan raut wajah yang sedih.

0: kakak, adik sekalian. Kami sangat berterima kasih atas sambutan hangat kalian selama sebulan ini.
1: Kami datang dengan niat membantu, tapi justru kami yang banyak belajar. Kami belajar arti kebersamaan, kesederhanaan, dan kerja keras dari kalian.
2: Jadi, kami mohon Bapak, Ibu, jangan berhenti sampai di sini ya. Terus kembangkan usaha kalian. BUMDES sudah berdiri, tinggal kalian yang menjalankannya.
3: Jangan khawatir Bapak, Ibu, kami tetap membantu dari jauh. Akun media sosial akan kami pantau terus. Kalian sudah tahu cara mengelolanya, tetap semangat ya.
0: Kami pulang bukan untuk meninggalkan, tapi kami meneruskan perjuangan dari tempat lain. Suatu saat kami akan kembali, dan kami harap desa ini sudah lebih maju lagi.
1: Ingat, pembangunan sejati dimulai dari desa.
2: Ya, desa ini bukan tempat untuk ditinggalkan, tetapi tempat untuk dibanggakan.
3: Percayalah, kalian punya potensi luar biasa, tinggal bagaimana mengelolanya.
0: Terima kasih Desa Baliti, kalian sudah jadi keluarga bagi kami. Mari bersama-sama membangun desa.
4: Membangun desa Indonesia dari desa.
5: Lima bulan setelah kepulangan mereka, Desa Baliti menjadi desa percontohan di kabupaten. BUMDES berkembang pesat. Anak-anak tidak lagi putus sekolah. Produk desa laris hingga keluar provinsi. Puja, Ida, Hindun, dan Fitri membuktikan bahwa mahasiswa PGSD bukan hanya calon guru di kelas, tapi juga agen perubahan bagi masyarakat. Mereka mengajarkan bahwa perubahan dimulai dari kepedulian, persahabatan, kerja keras, dan keyakinan bahwa desa adalah akar kekuatan bangsa. Karena Indonesia yang kuat dimulai dari desa yang mandiri. Demikian mini drama dengan judul Bersama Membangun Desa, produksi RRI Palangkaraya. Dengan kerabat kerja, penanggung jawab Kepala Stasiun RRI Palangkaraya. Penulis naskah, Masrur Adiputra SSN, dan semua pengisi suara dimainkan oleh Nur Fitriah sebagai Fitri, Siti Zuraida sebagai Ida, Hindun Esti Pratiwi sebagai Hindun, Puja Diva Dwi Sandi sebagai Puja, Masrur Adiputra SSN sebagai narator, teknik dan montase, Robi Setiawan Eskom.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
1: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
3: Aku di belakang.
1: Tolong!
4: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

104 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Bukankah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jok, aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Kalimat Bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
2: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
1: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
2: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
1: Investasi apa?
2: Ya investasilah.
1: Buang-buang uang saja.
2: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
1: Produktivitas dan loyalitas ya.
2: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
3: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

Kulabari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mundurkan diri dari udara setelah mengantar acara siaran hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

KB Selamat Linguna Latai, salam sahujud karende Malempang, adil Katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata, arus, arus, arus. Selamat pagi, salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat gelap hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, programa 4 Suara Budaya Nusantara, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi RRI Digital dan website streaming rri.co.id. Membawakan acara siaran hari ini bersama saya Widiasih akan menemani Kulapa Hari pada hari Sabtu 1 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Dan Kulapa Hari pada hari ini kita akan memasuki bulan Agustus nih, di mana ini merupakan hari bulan kemerdekaan, menyambut kemerdekaan. Jadi kita harus selalu semangat menjalani hari. Nah, Kulapa Hari pada pagi hari ini kita dengarkan bersama-sama kalimat bijak Kristen. Dan selamat mengikuti.

Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

0: Baiklah Pak Hari, saatnya kita ikuti mimbar agama Katolik dengan judul Sakramen Imamat. Panggilan untuk melayani, dan ini dibawakan oleh Pendeta Victorinus Raja. Selamat mengikuti.
1: Dalam kesempatan mimbar agama Katolik, kita akan bersama-sama merenungkan tema yang tentunya sangat menarik sekali, yakni Sakramen Imamat, Panggilan untuk Melayani. Sakramen Imamat merupakan salah satu dari 7 sakramen dalam Gereja Katolik. Sakramen ini memberikan kepada para pria yang dipilih secara khusus untuk ambil bagian dalam pelayanan Kristus sebagai gembala dan sebagai kepala umat Allah. Imamat bukan sekedar jabatan, melainkan panggilan ilahi untuk melayani dengan kasih dan pengorbanan, mengikuti teladan Yesus Kristus Sang Imam Agung. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita akan lihat makna sakramen imamat. Di dalam Gereja Katolik, Gereja mengajarkan bahwa sakramen imamat adalah tanda dan sarana di mana Yesus Kristus terus melaksanakan karya pelayanannya di dunia. Dalam Katekismus Gereja Katolik 1536 dikatakan, sakramen tahbisan adalah sakramen yang melalui perutusannya yang telah dipercayakan Kristus kepada rasulnya, diteruskan dalam gereja sampai akhir zaman. Nah, sakramen imamat ini terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama, episkopal atau uskup, yang merupakan penerus para rasul, pemimpin keuskupan, pemimpin gereja universal. Yang kedua, presbiterat atau sakramen imamat, imam, pembantu uskup dan gembala paroki, menggembalakan umat di paroki. Dan yang ketiga, yang terakhir, yakni diakonat atau diakon. Ini merupakan pembantu uskup dan imam dalam pelayanan liturgi dan pelayanan sosial lainnya. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, dasar dari imamat adalah pelayanan, bukan kekuasaan. Jadi imam dipanggil untuk melayani umat Allah, bukan untuk dilayani. Dan hal ini ditegaskan oleh Yesus sendiri, di mana dikatakan dalam Injil Markus bab 10 ayat 43, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan semakin diperkuat di dalam Katekismus Gereja Katolik 1551, dikatakan sakramen imamat adalah sakramen di mana seseorang ditabiskan untuk melayani umat Allah dalam nama dan pribadi Kristus Sang Kepala dan Gembala. Maka imam bertindak dalam in persona Christi Capitis, artinya dalam pribadi Kristus Sang Gembala. Imam mewakili Kristus saat mempersembahkan Ekaristi, mengampuni dosa dan membimbing umat. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, mari kita melihat tugas-tugas seorang imam. Menurut Presbyterorum Ordinis atau dekrit tentang pelayanan dan kehidupan para imam dalam Konsili Vatikan II, ada 3 tugas utama seorang imam. Antara lain, yang pertama, menguduskan. Imam menyucikan umat melalui sakramen, khususnya sakramen Ekaristi dan sakramen Tobat. Dalam Ekaristi, imam mempersembahkan kurban Kristus sebagai kurban keselamatan bagi dunia. Nah, yang kedua, mengajar. Jadi imam memiliki tugas untuk mewartakan Injil, membimbing umat dalam iman dan menjelaskan ajaran gereja. Sebagaimana dikatakan dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Timotius bab 4 ayat 2, beritakanlah firman, sediakan siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, yang ketiga, menggembalakan. Imam bertanggung jawab menggembalakan umat, mendampingi mereka yang dalam keadaan suka maupun duka, dan menjadi saksi hidup Kristus di tengah dunia. Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih, imamat bukan pilihan karir, tetapi panggilan dari Allah. Maka seorang imam dipanggil untuk menyerahkan hidup sepenuhnya bagi Tuhan dan umatnya, seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, "Ini aku, utuslah aku," dalam kitab Yesaya bab 6 ayat 8. Paus Fransiskus juga dalam homilinya mengatakan bahwa imam bukanlah seorang birokrat, bukan pula pemimpin elit, tetapi seorang gembala yang dekat dengan umatnya dengan hati Kristus. Imam dipanggil untuk hidup seperti Kristus, yang taat, miskin, dan murah hati. Imam harus memiliki hati yang terbuka, sabar, pendoa, dan penuh kasih. Dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 11, Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, panggilan imamat tentu tidak dapat berjalan sendiri. Umat mempunyai peran yang besar dalam mendukung para imam, mendoakan para imam setiap hari, mendorong anak muda untuk terbuka pada panggilan imamat, dan juga mendampingi imam dengan kerjasama dan kasih dalam pelayanan di paroki. Seperti yang dikatakan dalam Katekismus Gereja Katolik 1547, seluruh umat beriman ikut ambil bagian dalam imamat Kristus, tetapi cara berpartisipasinya berbeda. Imamat umum, umat beriman, dan imamat jabatan sakramental yang saling melengkapi. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sebagai akhir dari permenungan kita ini, kita diingatkan bahwa sakramen imamat adalah karunia besar dalam gereja. Melalui tangan imam, kita menerima ekaristi, menerima pengampunan dosa, penghiburan, dan menerima bimbingan dalam kehidupan rohani. Mari kita bersyukur atas para imam yang telah memberikan diri untuk melayani kita dengan setia. Dan mari juga kita bersama-sama mendoakan mereka agar tetap setia dan kudus dalam menjalani panggilannya. Dan mari kita sebagai umat beriman juga menanggapi panggilan Tuhan masing-masing dengan semangat pelayanan dan kasih. Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih, demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Terima kasih sudah bersama-sama mendengar dan merenungkannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: Rombat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia. Mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.

0: wilayah Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Mau dipotong model apa, Mas?
3: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
2: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
3: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
2: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
3: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
2: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga ah.
3: Ya monggo.
4: Baiklah Pak Hari, masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 MHz. Nah, Kulapa Hari, penelitian terbaru dari Earth Action menunjukkan bahwa pabrik tekstil menghasilkan sekitar 92 ribu ton polusi serat mikro setiap tahunnya, dan 63% dari serat tersebut berakhir dengan mencemari lingkungan. Melansir Edi pada Kamis 30 Juli 2026, laporan berjudul From Shedding to Solution ini menjadi penilaian global pertama yang melacak kebocoran serat mikro selama pembuatan kain, mulai dari proses pemrosesan benang, pengolahan limbah cair hingga pembuangan sisa limbahnya. Serat mikro sendiri merupakan partikel-partikel sangat kecil yang seringkali terbuat dari plastik dan terlepas dari kain saat diproduksi, digunakan, atau dicuci. Begitu serat-serat ini masuk ke lingkungan, mereka sangat sulit dibersihkan dan kini diakui sebagai salah satu biang kerok utama polusi mikroplastik di dunia. Nah, penelitian ini memperkirakan bahwa sistem pengolahan air limbah yang ada saat ini berhasil menahan sekitar 34 ribu ton serat mikro setiap tahunnya. Namun nih Kulapa Hari, masih ada sekitar 58 ribu ton yang lepas dan mencemari lingkungan. Meskipun pengolahan air limbah bisa menyaring hingga 82% serat mikro dari air yang dibuang, serat-serat yang tersaring itu tetap bisa mencemari tanah jika endapan limbahnya tidak dikelola dengan benar. Laporan ini menemukan bahwa pengolahan air limbah dan pengelolaan endapan limbahnya harus ditangani secara bersamaan. Jika hanya mengandalkan pengolahan air limbah yang canggih, kebocoran serat mikro hanya berkurang 6% saja. Itu dia Kulapa Hari tentang industri tekstil global yang menghasilkan 92 ribu ton polusi serat mikro per tahun. Selanjutnya nih, kita hadirkan satu lagu dari Endah S dengan judul Taman Juruk. Selamat mendengarkan.

Gado-gado, kuliner khas Indonesia, makanan khas Betawi yang sudah mendunia dan hampir dengan mudah ditemui dimanapun. Tapi, sudah tahukah Anda sejarah di balik gado-gado? Gado-gado bermula saat Kesultanan Mataram yang dipimpin Sultan Agung melakukan penyerbuan di Batavia mulai kehabisan pasokan bahan makanan, terutama beras. Selain itu, lumbung-lumbung beras di sekitar Batavia dibakar oleh VOC, sehingga membuat prajurit Warok dari Ponorogo yang tergabung dalam pasukan perang membuat sambal bumbu pecel dari kacang. Kemudian disiramkan ke berbagai sayuran mentah yang ada di sekitar persawahan untuk bertahan hidup. Tindakan ini dalam bahasa Jawa disebut gado, yang berarti makan hanya lauk saja atau makan lauk tanpa nasi. Sekilas, gado-gado memang mirip hidangan asal luar negeri, yaitu salad. Campuran dari berbagai jenis sayuran dalam satu piring. Bedanya, salad biasanya menggunakan olive oil atau mayonnaise sebagai tambahan rasa. Sedangkan makanan ini menggunakan bumbu kacang yang sangat kaya rasa. Makanan favorit semua kalangan ini memiliki segudang nutrisi, karena sebagian besar bahan utama makanan ini adalah sayur mayur. Seiring perkembangan zaman, kini sepiring gado-gado semakin lengkap dengan ditambahkan lontong yang diiris kecil, telur, dan kerupuk.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membawa topeng ini dengan kuat,

0: Bener juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

Kulapa hari, Lurah Petuk Ketimpun Berita ASI bersama staf melakukan peninjauan ke lokasi gosong di Sungai Rungan pada Kamis lalu. Ini dilakukan guna melihat kondisi terkini debit air selama musim kemarau. Akibat musim kemarau, debit air Sungai Rungan mengalami penurunan sehingga terjadi pendangkalan di sejumlah titik yang membentuk gosong atau hamparan pasir di tengah sungai. Kondisi tersebut kerap dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat, terutama anak-anak, untuk bermain. Dalam peninjauan tersebut, Lurah Petuk Ketimpun juga melakukan pemasangan papan himbauan di sekitar lokasi gosong. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan masyarakat agar tidak bermain di area tersebut yang berpotensi membahayakan keselamatan. Berita ASI mengatakan pemasangan himbauan ini merupakan langkah pencegahan agar tidak kembali terjadi musibah seperti tahun lalu, ketika seorang anak dilaporkan tenggelam di lokasi gosong Sungai Rungan. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat semakin sadar akan potensi bahaya yang dapat timbul akibat kondisi sungai saat musim kemarau, sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Demikian berita Mahalau pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Perempat Suara Budaya Nusantara.

Beberapa hari, ketika berbicara tentang pelestarian pesisir, mangrove hampir selalu menjadi jawaban pertama. Padahal, bagi banyak pantai berpasir di Indonesia, benteng alami yang paling sesuai justru bukan mangrove, melainkan cemara laut. Nah, di sepanjang pesisir berpasir seperti di sebagian wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara hingga Sulawesi, pohon berdaun menyerupai jarum ini telah lama menjadi pelindung alami pantai. Berbeda dengan mangrove yang tumbuh optimal di kawasan berlumpur, cemara laut mampu bertahan di tanah berpasir yang miskin unsur hara, tahan terhadap semprotan garam, serta kuat menghadapi angin laut. Karakter inilah yang membuat cemara laut banyak dimanfaatkan sebagai sabuk hijau di kawasan pantai terbuka. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa hutan pelindung pantai, termasuk tegakan cemara laut, memiliki peran yang jauh lebih luas dari sekedar penghijauan. Vegetasi pantai tidak hanya membantu mengurangi dampak abrasi, angin laut, dan badai, tetapi juga menjaga keanekaragaman hayati, meningkatkan kualitas lingkungan, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Di tengah meningkatnya tekanan akibat perubahan iklim dan aktivitas manusia, pengelolaan hutan pelindung pantai yang berkelanjutan juga dinilai menjadi bagian penting dari strategi adaptasi berbasis alam. Kemampuan tersebut juga didukung oleh karakter biologis cemara laut. Sistem perakarannya mampu mengikat pasir sehingga membantu mengurangi erosi. Itu dia Kulapa Hari mengenal cemara laut, sang penjaga pantai yang kerap terlupakan. Selanjutnya kita dengarkan Silet Open Up feat. Ariston dengan judul Nona PNS. Selamat mendengarkan.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
6: Woi, Mak! Pun hayal sindai lah. Ikau mah ining radio jikau, nah.
7: Aki punyai sekalinya. Nyewutku ewe, ndai kau tenai-tenai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
6: Kai au. Awe
7: ya tuna tege jadi.
6: Iyalah, hong radio nara yang pina, Mak. Menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
7: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
6: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah, Mak lah. Mantap sinde ampi, nah. Nah, ampi teh lah, RRI Palangkaraya tuh dia bayak mahining mahalau radio bewe berita, Mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mah. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
7: Iyo, jika nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamami amun atun khusus online na. Narayau aran portal tenaenda nanyai
6: rri.co.id ma. Yuk cepat ti mama membuka ya ramun kute.
7: Yenda itu
8: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kearifan lokal Nusantara.

Kelapa Hari, Papua dinilai sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati terpenting di Indonesia dengan tingkat endemisitas yang sangat tinggi. Kekayaan biodiversitas tersebut dinilai perlu menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan agar tidak mengorbankan ekosistem yang bernilai penting bagi Indonesia maupun dunia. Kepala Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Andes Hammurabi Rozak, mengatakan Papua masih menyimpan potensi biodiversitas yang sangat besar dan belum sepenuhnya terungkap melalui penelitian. Temuan tersebut tertuang dalam laporan status keanekaragaman hayati untuk ekoregion Papua. Laporan itu mencatat sedikitnya terdapat 7.994 spesies tumbuhan dan jamur makro di Papua. Sementara itu, jumlah fauna yang telah teridentifikasi mencapai 7.179 spesies, terdiri atas 703 jenis burung, 250 mamalia, 413 reptil, 151 amfibi, 444 ikan air tawar, serta 5.062 spesies serangga. Dari seluruh fauna tersebut, sedikitnya 577 spesies merupakan satwa endemik. Senior Vice President and Executive Chair Konservasi Indonesia Mezani mengatakan kekayaan biodiversitas Papua tidak hanya terdapat di kawasan daratan, tetapi juga mencakup ekosistem perairan tawar, pesisir hingga laut. Demikian kearifan lokal Nusantara pagi ini, dan kita lanjutkan dengan mendengarkan satu lagu dari Bossa Nova Jawa dengan judul Mawar Biru. Selamat mendengarkan.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

beberapa hari, Kabupaten Banyuwangi kian menjadi destinasi yang diminati wisatawan mancanegara. Tak sekadar menjadi tempat persinggahan, daerah di ujung timur Pulau Jawa ini kini diserbu turis asing yang gemar melakukan overland trip atau perjalanan darat menggunakan kereta api. Kereta api menjadi moda transportasi pilihan wisatawan asing karena aman, nyaman, tepat waktu, ramah lingkungan, dan memberikan cara yang lebih efisien bagi wisatawan mancanegara untuk menikmati kawasan-kawasan wisata. Data terbaru PT Kereta Api Indonesia Daop 9 Jember mencatat selama periode Januari sampai Juni 2025 tercatat sebanyak 42.225 penumpang WNA yang melakukan perjalanan melalui stasiun-stasiun di wilayah Daop 9 Jember. Sementara pada periode yang sama tahun 2026, jumlah tersebut meningkat menjadi 48.716 penumpang atau tumbuh sebesar 15,37% dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data okupansi, stasiun Ketapang melayani sebanyak 8.551 penumpang WNA, stasiun Banyuwangi sebanyak 10.347 penumpang WNA, sedangkan stasiun Probolinggo mencatat okupansi tertinggi dengan total 12.207 penumpang WNA. Ketiga stasiun favorit itu disebutnya memiliki potensi wisata yang sangat besar dan menjadi gerbang utama menuju destinasi unggulan yang diminati wisatawan mancanegara. Demikian berita kearifan lokal Nusantara pagi ini, dan kita lanjutkan dengan lagu dari Mei Lestari dan Heri Awan dengan judul Sapa Pu Ananona. Selamat

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.